0: Desa Oloboju, Desa Bora, dan Desa Solove. Pelaksanaan Mora Kek ini dilakukan karena musim kemarau yang melanda wilayah tersebut telah menyebabkan sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan. Kondisi ini berdampak pada aktivitas bercocok tanam masyarakat yang selama ini bergantung pada ketersediaan air. Sungai Wuno dipilih sebagai lokasi pelaksanaan ritual karena memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di 5 desa tersebut. Kareba Kopuna sampai suhu seror Kuprapura makan Novempoi jadi penutup ritual adat Mora Keke di Kabupaten Sigi. Rumah sampai suhu seror Kuprapura, tradisi makan Novempoi menjadi penutup rangkaian upacara adat Mora Keke digelar masyarakat dari 5 desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan makan bersama tersebut berlangsung di kawasan Sungai Wuno setelah seluruh prosesi adat selesai dilaksanakan. Warga dari Desa Watu Nonju, Sidera, Oloboju, Bora, dan Solove berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Makan Novempoi merupakan tradisi makan bersama telah menjadi bagian dari pelaksanaan ritual Mora Keke secara turun-temurun. Hidangan disajikan berasal dari hasil penyembelihan kambing dan domba yang digunakan dalam rangkaian prosesi adat. Dan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi simbol rasa syukur masyarakat setelah pelaksanaan ritual, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga dan berbagai desa. Perwakilan lembaga adat Desa Watu Nonju, Aswan Meni, mengatakan kebersamaan yang terjalin dalam makan Novempoi menjadi salah satu nilai penting yang terus dijaga dalam tradisi Mora Keke. Sampai jumpa cara aku prapura biasa mau kariba saliatin tiu valu antai aku atlohubo.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Oke, baik, sampai sebut saranku pura-pura sahabat budaya tepasangga ini, kita sudah kembali lagi di program Request Dangdut Kylie ya. Mbak Pramoko Miu, sampai sebut saranku pura-pura yang bergabung anti akuar flow hubo di pagi hari ini di program Request Dangdut Kylie ya. Di sesi pertama ini saya akan buka 3 penelpon pertama begitu sampai sebut saranku pura-pura ya. Untuk pertama yang masuk nih pasti Anizar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Datang senang kali ini Bung Ari.
0: Sekali Anizar.
1: Kok itu nama aku?
0: Itu aku ya.
1: Nama aku udah tahu di situ.
0: Saya simpan.
1: Halo.
0: Iya, Anizar.
1: Iya.
0: Anizar Pandere. Mau dengar lagunya siapa, Anizar?
1: Lagunya Sisa Menanta.
0: Yang mana?
1: Gula Sabi.
0: Gula Sabi, oke.
1: Iya, terima kasih Bung Ari. Selamat pagi dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada lagi di belakangnya Anizar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Dangdut Kylie.
0: Betul sekali, dengan Pak Ardin Sibedi.
2: Iya.
0: Oke. Pak Ardin, kasih kecil radio monitornya supaya tidak feedback.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sudah.
0: Oke, sudah. Pak Ardin, mau dengar lagunya siapa ini, Pak Ardin?
2: Lagunya Risman.
0: Risman yang mana?
2: Jadi Duda.
0: Nah, jadi Duda.
2: Iya.
0: Nah, jadi Duda Nariaka. Nah, jadi
2: Naria itu.

0: Nah, jadi duda dari Risman.
1: Arisman.
0: Oh, Arisman. Oh, Arisman. Saya coba cek dulu, Pak. Oke, Naria.
1: Oke.
0: Oke.
1: Makasih, Ari.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, Arisman. Nah, jadi duda. Sampai sebut sararku pura-pura buat Komio yang mau bergabung silakan, ya. Masih di program request dangdut Kylie. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kylie bersama perempuan Terry Palu bersama Arif Lahu buat Yogyakarta.
0: Barakallah, Bang Kadri di Bangka, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, cerah ceria seperti yang lagi cuap-cuap.
0: Kalau sekarang saya tidak lagi ceria ini, Bang Kadri.
1: Iya, harus cerah ceria walaupun misalnya.
0: Betul, jadi.
1: Iya, jadi tadi duda. Sudah jadi duda, apa dia sudah menjadi duda mau ada 20 tahun
0: gitu. Sudah balawa
1: yang di sini gitu.
0: Sudah balawa-lawa itu.
1: Iya, mau pancing apa gitu.
0: Apa? Jadi lagi siapa, Dang?
1: Lagunya Yuli Randa Dakuri Parigi.
0: Yuli Randa
1: Dakuri Parigi.
0: Dakuri Parigi. Oke.
1: Iya, oke, makasih Bung Arif. Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut sararku pura-pura. Naria mota talu dadehi. Jadi kita epi ruru Naria dade bulasabi. Spesial untuk Anizari Pandere.

0: Tanda Burimomi Yuli Randa Burimomi Dake Riparigi ya. Memang kalau Riparigi hai namomi momi ya. Naburi namomi Eva Bunda Antri Riparigi be ya. Oke, Mbak Purama komiu sampai susah ratku pura-pura Riparigi Bunda Anti Bunda Ati terus ya Mbak ya. Pokoknya buat Kak Komiu Pura yang mungkin sekarang lagi dengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Kita kembali lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabe pinona.
0: Iya, Pak Iswan
1: yang cerdas berbicara. Hobi kunang ngepel.
0: Biar dimakare Bapak Iswan.
1: Iya, ya aku lagu Tora-Tora.
0: Tora-Tora.
1: Da kelasnya Tora-Tora. Alista barang masalah aku.
0: Lagu Tora-Tora.
1: Iya, Alista. Anu parigi yang penting lagu nanjau Tora-Tora.
0: Tora-Tora ya. Saya, iya. Saya coba cari dulu Pak ya, semoga saya dapat.
1: Oke, Pinona.
0: Oh, ada. Randi Parimoy.
1: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih Pak Iswan sudah bergabung dan kita juga di pagi hari ini. Ada lagi di belakangnya Pak Iswan. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Udin di Cibulaya biarin bakare bale.
2: Alhamdulillah mendung.
0: Iya mendung, tapi tak berarti hujan. Oke, Pak Udin mau ngepeda di SMA Pak Udin.
2: Lagu Nirwana Mega.
0: Mega?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi Pak Udin Ri Sibalai. Ada lagi di belakangnya Pak Udin, silakan. Saya masih tunggu tensinya Komiu di 0811456038375. Halo. Halo. Request dangdut Kaili.
3: Halo, selamat pagi. Dangdut Kaili.
0: Betul sekali, Diana Balumpewa. Bagaimana kabar di Balumpewa, Diana?
3: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa? Alhamdulillah sehat.
3: Lagu yang dulu.
0: Nuri Rahman sudah Diana. Boleh yang lain.
3: Lagu apa? Kupas babi.
0: Kupas babi. Siapa penyanyi itu?
3: Ya, yang baik itu laki-laki.
0: Laki-laki. Oke deh kalau begitu. Ya.
3: Oh. Yang baik itu Ari.
0: Oke, terima kasih Diana. Waduh, kita malam minggu kan malam hari ini. Tapi kayaknya saya malam minggunya di ini sebentar di pembukaan MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran ya. Jadi sebentar malam ada pembukaan MTQ di Kabupaten Sigi ya. Ini MTQ tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Oke deh, sampai sebentar aku pura-pura, nanti kita ketemu sebentar di sana ya. Oke, ini dia lagu Tora-Tora spesial untuk Pak Iswan di Kawatuna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgi hadir menemani Anda semua. Kalau tadi ada Anda ditemani oleh rekan saya Arif Lahubo, kali ini saya yang akan menemani Anda sampai di pukul 14 nanti ya. Apa kabar untuk Anda semua yang pagi ini lagi keranjingan ya, mungkin lagi olahraga lah atau pura-pura diet. Yang pasti pagi ini saya berharap Anda ceria ya, walaupun mungkin di luar kita mendung-mendung manja ya, tapi it's okay, membuat hati kita jadi lebih sejuk seperti aku hari ini. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038 75. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekos Adita.
0: Hama
1: Ali.
0: Rekos Dangdut Kaili. Dengan siapa ini ya? Gitu. Kita harus tahu dengan siapa karena kita ini lagi mencatat. Oh, Ibu
1: Azmiya.
0: Berumurkan lele, nak boleh toto komyule. Oke, judul lagu apa?
1: Lagunya Alista.
0: Adista.
1: Alista.
0: Alista.
1: Iya.
0: Yang mana? Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya ya.
1: Iya, nanti dengarnya aja.
0: Oke deh, baik, terima kasih Bu Asriya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sampai subuh sarara. Masih saya menantikan Anda pengen bergabung di line telepon kita di pagi hari ini. Halo, di pagi-pagi kita berdangduters. Dengan siapa ini? Halo.
2: Halo, Rekas Kaili.
0: Rekas Dangdut Kaili, dengan siapa le?
2: Jafri dari Rekatari.
0: Siapa?
2: Jafri.
0: Jadri.
2: Jafri. Ya, Jafri dari Rekatari.
0: Oke, baik. Mendengar lagu siapa?
2: Saya request lagunya Mas Ganti Rihat Nebida.
0: Judulnya apa tadi?
2: Rihat Nebida.
0: Mas Riani Syukri. Judulnya?
2: Iya. Yatno Pindang.
0: Yatno Pindang. Oh.
2: Iya.
0: Iya, soalnya iya. Agak mendem suaranya jadi kurang bisa. Iya, jadi dingin dong.
2: Itulah. Dingin banget.
0: Baik, No Pinda, sebentar saya akan putarkan untuk Komio ya.
2: Oke, ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada tadi. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rekas Dangdut Kaili, dengan siapa?
3: Rekas Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Muhammad di Biromaru.
0: Pak Muhammad di Biromaru, mendengar lagu siapa?
3: Iwan S.
0: Iwan S yang mana?
3: Topakasi.
0: Iwan S, Topakasi?
3: Iya.
0: Neparure, Topakasi. Iwan S, adanya Iyamu Janci. Yang biasa diputar Arif.
3: Iya.
0: Yang mana itu Arif? Iwan S. Topakasi.
3: Arif. Topakasi.
0: Di sini. Tiara di sini. Jadi cari di sini. Oke deh. Sebentar saya putarkan ya.
3: Oke. Terima kasih banyak.
0: Sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, langsung saja kita putarkan lagu. Oh belum, Neparuru. Apa sudah mau anu ke Kareba Salerur kita ya? Kita ke Kareba Salea dulu guys. Baru nanti saya terima lagi satu penelpon. Empat penelpon pastinya yang saya nantikan. Tapi karena kita ada di Kareba Salea dulu ya guys, kita ke Kareba Salea. Sebentar baru saya lanjut lagi, oke? Okay?

0: Rosalia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sabsam Sarara. Fakta yang mengagetkan, rupanya lebih banyak pemain Crystal Palace di Piala Dunia 2026 dibanding pemain Real Madrid. Dilansir dari berbagai sumber, Crystal Palace masuk dalam daftar tim Liga Inggris yang dikirim pemain ke Piala Dunia 2026, jumlahnya 12 orang. Mereka tersebar di 10 negara, namanya yakni Owen Gottman dari Kanada, Jefferson Lerma, Daniel Munoz di Kolombia, Dean Henderson Inggris, Maxence Lacroix dan Jean-Philippe Mateta dari Prancis, Daichi Kamada Jepang, Chadi Riyad Maroko, Jordan Stad Larsen Norwegia, Ismail Assar Senegal, Jeremy Pino Spanyol dan Chris Richard Amerika. Sementara itu raksasa La Liga yakni Real Madrid kirim 11 pemain. Mirisnya tidak ada yang masuk di skuad tim Spanyol. Mereka adalah David Alaba Austria, Thibaut Courtois Belgia, Vinicius Hendrik Brazil, Jude Bellingham Inggris, Kayla Mbappe atau Aurelien Tchouameni Prancis dan Antonio Rüdiger Jerman serta Brahim Diaz Maroko, ada Arda Güler dari Turki dan Fede Valverde Uruguay. Alaba statusnya akan habis kontrak di Real Madrid pada 30 Juni 2026. Sementara itu, nama-nama seperti Trent Alexander-Arnold dan Dejan Husisen sampai Franco Mastantuino absen di Piala Dunia karena tidak dipanggil timnasnya masing-masing. Kareba Kaupuna, sama-sama Sarara, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamajido meminta Rumah Sakit Undata Palu untuk menerapkan pelayanan prima atau service excellent. Hal tersebut disampaikan Reni saat menghadiri workshop service excellent bertema penguatan budaya pelayanan prima melalui implementasi nilai berani sehat yang digelar di Palu. Yang menilai hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Undata terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari banyaknya pasien yang tetap memilih menunggu di instalasi gawat darurat untuk mendapatkan kamar rawat inap di Rumah Sakit Undata. Meskipun telah ditawarkan alternatif perawatan di rumah sakit lain yang masih memiliki ketersediaan kamar. Sampai jumpa, Sarata. Besok makanya bahasa lihat Tinti Sasio. Yakuratu Balkis.

0: Oke, sampai semua Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk request Dangdut Kylie. Saya menunggu satu penelpon yang bergabung. Setelah itu langsung saya putarkan lagu. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut Kylie.
0: Siapa ini? Dengan yang disumari
1: Bunda Ratu.
0: Oh iya, begitu ya.
1: Yang bergabung Ratu. Lagunya yang salah Bu Ratu.
0: Siapa?
1: Bram Larengi.
0: Bram Larengi yang mana?
1: Jangan PDI atau jangan Toyojo.
0: Bram Larengi. Apa tadi judulnya? Jangan PDI. Neparoro.
1: Atau jangan Toyojo begitu.
0: Dein Toyojo Ika Incemaka dan Bram Larengi. Oke.
1: Mantap.
0: Mantap. Sebentar saya putarkan ya.
1: Pintar banget.
0: Terima kasih, masya Allah.
1: Itu cantik lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ada 4 penelpon, berarti kita harus putar-putar lagu lah sekarang. Silakan menikmati lagu-lagunya buat Anda semua yang sudah request. Terima kasih banyak, ada Ibu Yanti, Bu Asria, Pak Jabrik, dan juga ada Tomamu Pak Muhammad ya di Biromar. Oke, langsung saja, ini dia lagu-lagunya. Semoga berkenan, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang di request tentunya.

0: Baik, sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini di Request Dangdut Kaili tentunya. Saya menantikan Anda kembali di 421621 atau di 0811 456 0387 5 bagi Anda yang pengen request lagu Dangdut Kaili. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekusan Dukaili.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Jamal di Sidondo.
0: Jamal Sidondo, ya. Mau dengar lagu siapa?
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
1: Pio.
0: Heri Rahman Pio-Pio.
1: Pio-Pio.
0: Oke, sebentar saya cari.
1: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jamal di Sidondo sudah bergabung di line telepon. Kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Halo. Halo. Bang Kai. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini?
2: Di
0: Maku.
2: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu
0: yang siapa, maaf? Aduh, suaranya ini terpendam. Maaf, boleh lo siapa? Siapa, Udin? Halo? Aduh, maafkan, tidak terlalu dapat dengar le. Di tempatku haur-haur kayak begitu suaranya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili bersama Mbak Ratu yang baik hati.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tadi itu Mbak Ratu yang penelpon terputus tadi itu Tanggurente.
0: Tanggurente.
1: Iya. Dari Irman Arnuna itu.
0: Irman.
1: Iya, Irman Arnuna.
0: Bentar saya cari dulu ya.
1: Iya, Tanggurente. Jadi ya, kalau saya Mbak Ratu lagunya itu di Anita.
0: Morowali toli toli.
1: Iya, oke, makasih Mbak Ratu. Saya selalu bersama keluarga.
0: Judulnya apa tadi?
1: Ya.
0: Morowali toli toli.
1: Iya.
0: Oke deh, saya cari.
1: Oke, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sama-sama Sarana, tiga penelpon sudah bergabung. Saya tunggu satu penelpon lagi. Kayaknya ini sesi terakhir dia untuk di request Dangdut Kaili ya. Silakan satu penelpon sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request.

0: Baik, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request. Ada Pio Pio. Ini ada yang pada penelpon ya, kita terima dulu ya. Biar sekalian saja. Halo.
1: Bersama Mbak Yati.
0: Bukan siapa ini?
1: Ibu Suryani Maratu di Miangas 6.
0: Ibu Suryani Miangas, ya. Miangas 6 ya.
1: Donggalaku boleh Maratu,
0: Donggalaku. Sebentar saya. Oke, sebentar saya tebarkan. Terima kasih.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat. Baik, langsung saja kita putarkan 4 lagu ya yang jadi penutup untuk perjumpaan kita di Rekes Dangdut Kaili. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kita langsung saja, ini dia Heri Rahman, Pio Pio.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara Argo Prapura. Saya kembali lagi menyapa Komipora. Ini panganin Arya Moratu Balgis ya. Tapi di pukul 10 ini saya kembali lagi menyapa Komio ya. Okay, kita sudah berada di program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sekarang sudah pukul 10:38 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk Komio, jangan lupa sebentar malam ya, kita bisa nongkrong-nongkrong ya di MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ya, untuk pembukaan MTQ Kabupaten tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi ya. Okay, sampai subuh saranku pura-pura. Sebentar saya akan berikan beberapa informasi ke Komipora. Jadi untuk ke Komio ya, jangan kemana-mana, tetap stasiun di sini dulu ya, di 97,5 MHz Sahabat Budaya Tapasanggani. Kita masih dengarkan lagu dari Betaria Sonata ya, ada Selayang Pandang ya. Siapa tahu ini ada yang mau bernostalgia dengan lagu ini ya, silakan sampai sebesar Arko Prapura.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: 4 nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat mini. Gara-gara kamu mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaya Tinti 10:00 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena pemana untuk info Piala Dunia, FIFA disebut tamak soal pelanggaran botol minum. Domba sampai sebesar Argo Prapura, kecaman keras langsung mengarah ke FIFA setelah melarang penonton bawa botol minum ke Stadion Piala Dunia 2026. Dan mereka disebut tamak dan tak berpikir logis. FIFA mengubah sikap soal botol minum hanya sepekan jelang dimulainya Piala Dunia 2026 dan induk Federasi sepak bola itu tak lagi mengizinkan penonton membawa botol minum plastik. Dan mereka juga menyatakan langkah ini untuk mencegah resiko dan ancaman cedera kepada pemain dan penonton. Ada potensi botol-botol minum itu dipakai untuk melempar. Padahal di saat-saat yang sama ada resiko serangan panas dan dehidrasi. Bahkan para pemain mendapatkan jeda minum selama 3 menit saat laga berjalan 22 menit tiap babaknya.

kau punah sampai subuh sararku prapura. Ritual adat mora keke warisan turun temurun. Masih dijaga warga Kabupaten Sigi. Rumah sampai subuh sararku prapura, tradisi adat mora keke terus dipertahankan masyarakat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebagai warisan budaya diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Dan ritual tersebut kembali digelar oleh warga dari 5 desa, yakni desa Watunonju, Sidera, Oloboju, Bora, dan Solove di kawasan Sungai Wuno. Dan mora keke merupakan ritual adat yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat, dan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk doa dan ikhtiar bersama untuk memohon hujan serta keberkahan bagi kehidupan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Dan perwakilan lembaga adat Desa Watunonju, Aswan Meni, mengatakan pelaksanaan Muara Keke tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat. Sampai sebesar Arku Prapura, Vesia Mokareba, Salatin, Tisa Pulisasang. Oke, ya, Korflahubo.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik milik bangsa.

Oke, sampai sebentar Argo pura-pura kita lanjutkan lagi. Jadi memang hari ini adalah sebentar malam ya pembukaan, di mana pagi hari ini juga tadi Bupati Sigi lepas pawai ta'aruf MTQ Solstengah 2026, 13 kafilah meriahkan pembukaan sampai sebesar Argo pura-pura. Jadi semarak pelaksanaan Musabah Katilawatil Quran MTQ ke-31 Solstengah mulai terasa di Kabupaten Sigi, dan hal itu ditandai pelepasan pawai ta'aruf yang berlangsung di ruang terbuka hijau atau RTH Taman Likuifaksi Lolu, Kecamatan Sigi Bromaru ya. Jadi pawai ta'aruf dilepas Bupati Sigi dan diikuti oleh 13 kafilah dari 13 kabupaten dan kota Sulawesi Tengah. Peserta pawai kafilah menampilkan corak khas daerah masing-masing. Bupati Sigi dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh kafilah, ofisial, dewan hakim dan tamu undangan yang hadir. Dan ia juga mengapresiasi semangat seluruh peserta yang turut mensukseskan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Di mana menurut politisi Golkar itu ya, Bapak Muhammad Rizal Intenai, MTQ Sulawesi Tengah bukan sekedar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana kata Bupati ya, pawai ta'aruf menjadi momentum untuk memperkenalkan seluruh peserta sekaligus juga mempererat silaturahmi antar daerah. Semoga pelaksanaan MTQ ke-31 di Kabupaten Sigi berjalan lancar, sukses dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Warga memadati jalur lintasan pawai untuk menyaksikan iring-iringan kendaraan berias Islami, beragam penampilan dan identitas budaya daerah turut mewarnai kegiatan tersebut. Jadi selain pawai ta'aruf, sejumlah agenda lain juga memeriahkan MTQ Sulawesi Tengah di Sigi. Di antaranya pameran dan pasar rakyat hingga pelaksanaan perlombaan ya. Nanti kita lanjutkan kembali sampai sebesar Argo pura-pura. Untuk jadi jelang MTQ ke-31 Sulawesi Tengah, Jalan Trans Palu Palolo ditutup sementara mulai dari 7 Juni sampai sebesar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, bunuh kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Oke, okay, baik, sampai sebut secara aku pura-pura, sahabat budaya Tapa Sanggani. Riumba jelang MTQ 31 soal setengah jalan Trans Palu Kaloloh ditutup sementara mulai 7 Juni begitu ya. Jadi Riumba tingkat provinsi MTQ Musabaqah Tilawatil Qura tingkat provinsi soal setengah ke-31 tahun 2006 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi bersama Polres Sigi akan memberlakukan penutupan sementara dan pengalihan arus lalu lintas di ruas jalan Trans Palu Kaloloh. Tepatnya di kawasan Taman Likuifaksi Desa Lulu Kecamatan Sigibiro Maru, dan kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ yang akan berlangsung mulai 7 hingga 13 Juni 2026. Dan selama kegiatan berlangsung, kawasan Taman Likuifaksi akan menjadi pusat berbagai agenda mulai dari pembukaan perlombaan cabang-cabang MTQ hingga penutupan resmi. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi menghimbau masyarakat agar menyesuaikan waktu perjalanan dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitaran lokasi begitu ya. Dan penutupan jalan akan dimulai pada Minggu ya, besok saat pembukaan MTQ mulai pukul 17 hingga seluruh rangkaian acara selesai. Selanjutnya pada 8 hingga 12 Juni 2026 penutupan diberlakukan setiap hari mulai pukul 17 hingga pukul 24 seiring berlangsung berbagai kegiatan dan perlombaan. Sementara itu pada Sabtu penutupan kembali dilakukan mulai pukul 17 hingga berakhirnya acara penutupan MTQ ke-31 ya. Jadi Dinas Perhubungan menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas para kafilah, tamu undangan, dan tentunya masyarakat yang mengikuti kegiatan MTQ.

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: bangun ya, Pa? Opa?
1: Tunggu.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Sob,
2: asa kuyuk, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa.

Promo kami ya. Roa, rara,

Oke, baik, sampai susah secara aku pura-pura 36 menit bergeser dari pukul 12. Sebentar kita di pukul 13 nanti ada dialog bersama Polres Kota Palu begitu ya. Kita akan bincang-bincang seputar besok nih ya, untuk seputar. Oke, itu ya, saya coba cek kembali. Jadi sebentar itu kita akan bincang-bincang bersama Kasat Lantas Polresta Palu yaitu AKP Atmaji ya. Ini operasi patut digelar melanggar siap-siap ditilang ya. Ini buat Komio nih. jangan sampai besok Komio ditilang karena mulai tanggal 8 ya. Nanti kita akan cari tahu beberapa lama pelaksanaan operasi patuh tinombala ini, terus seperti apa skema operasi yang dilakukan dalam operasi patuh tinombala 2026 ini, apa saja menjadi fokus pilihan kepolisian ya. Jadi tentunya sampai sore secara aku pura-pura buat Komio nanti sebentar ya, mau bergabung dengan saya tentunya di sini di program T1 Kaili. Nanti kita kembali lagi akan bahas seputar topik kita yaitu operasi patuh tinombala yang digelar melanggar ya mulai dari tanggal 8 sampai tanggal berapa nantinya. Nanti kita coba cari tahu sebentar ya bersama Kasat Lantas Polresta Palu begitu sampai sebesar Argo Prapora. Ada AKP Atmaji ya untuk di program T1 Kaili.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Karebasalea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai sebesar Arko Prapora, Kareba Pamulana, Polda Sulawesi Tengah perkuat layanan etle untuk penegakan hukum transparan. Rumbat sampai sebesar Arko Prapora, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah terus memperkuat layanan etle sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Di Lantas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Agung Triwidiantoro mengatakan saat ini fasilitas etle masih beroperasi di wilayah Kota Palu, namun pihaknya menargetkan penerapan sistem tersebut dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Kareba Kopuna sampai subuh syaratku pura-pura. Bupati Sigi lepas pawai taruf MTK Sulawesi Tengah 2026 13 kafilah meriahkan pembukaan. Rumpat sampai subuh syaratku pura-pura. Semarak pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 Sulawesi Tengah mulai terasa di Kabupaten Sigi. Hal itu ditandai pelepasan pawai taruf yang berlangsung di ruang terbuka hijau atau RTH Taman Likuifaksi Lolu, Kecamatan Sigi Beromaru. Pawai taruf dilepas Bupati Sigi dan diikuti oleh 13 kafilah dari 13 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Sampai subuh secara aku pura-pura, besi amukari basa liatin di Saputa Talu, antai aku Arif Lahubo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, sarharku pura-pura, dan selamat siang ya. Kita kembali lagi menyapa Kumipura di hari ini, di hari ke-6 di bulan Juli di tahun 2026. Dan kali ini sampai subuh, sarharku pura-pura, kita di program T1 Kaili. Nanti kita akan bincang-bincang bersama Kasat Lantas Polresta Palu, yaitu Bapak Ajun Komisaris Polisi Atmaji. Sampai subuh, sarharku pura-pura. Jadi untuk Komiu yang mau bertanya kepada Bapak Kasat Lantas Polresta Palu, silakan, karena dengan topik kita hari ini operasi patuh digelar ya, operasi Patu Tinombala digelar di tahun 2026 ini. Jadi sampai subuh, sarharku pura-pura, untuk Komio yang mau bergabung, silakan nanti bisa digunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Tentunya sampai subuh, sarharku pura-pura, operasi Patu Tinombala itu di dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menggelar operasi Patu Tinombala 2026. Baik, sampai subuh, sarharku pura-pura, kita live di channel YouTube-nya RRI Palu. Jadi untuk Komio yang mau bergabung juga silakan di YouTube kami. Baik, saya menyapa dulu nih narasumber saya sampai subuh, sarharku pura-pura, ada Bapak Kasat Lantas Polresta Palu, yaitu Bapak Ajun Komisaris Polisi Atmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
1: Apa kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
1: Sehat,
2: Mas
1: Pak, ya? Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Pak, ini Pak, untuk operasi Patu Tinombala 2026 nih akan dimulai hari Senin, Pak, ya, tanggal 8
2: Senin,
1: gitu, Pak.
2: Ya, tanggal 8.
1: Oke. Nah, ini Pak mungkin bisa dijelaskan ke kita nih, kepada masyarakat tentunya, seperti apa sih pelaksanaan operasi Patu Tinombala yang akan digelar mulai hari Senin besok.
2: Mungkin sedikit saya jelaskan, Mas Arija.
1: Yeah.
2: Jadi operasi Patu Tinombala ini kami laksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni atau selama 14 hari.
1: 14 hari.
2: Iya, selama 14 hari. Jadi untuk fokus utamanya itu di sini kami bukan istilahnya mau menakuti teman-teman pengguna jalan, tidak. Jadi di sini tujuannya kita itu mau mengajak rekan-rekan semua masyarakat yang menggunakan jalan untuk sadar dan tertib lah istilahnya dalam mematuhi peraturan lalu lintas, karena pada dasarnya kan kita patuh, kita tertib itu tujuannya untuk keselamatan kita.
1: Betul.
2: Sendiri. Dan kebanyakan juga masyarakat yang menggunakan jalan pasti ada keluarga yang menunggu di rumah kan. Betul. Tujuannya seperti itu. Jadi di sini mungkin nanti pada saat pelaksanaan operasi patuh ini akan lebih dikedepankan untuk kegiatan penegakan hukum, dalam artian kita melakukan penindakan terhadap teman-teman yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
1: Oke. Okay. Untuk tahun ini, kedepannya ini apa sih fokus utama nih untuk operasi Patu Tinombala kali ini, Pak?
2: Untuk fokus utamanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kita ingin menimbulkan kesadaran dari masing-masing pengendara ini agar tertib berlalu lintas, dalam artian kita tertib berlalu lintas itu bukan karena takut dengan polisi, bukan karena ada tekanan dari yang lain, tapi memang murni dari kesadaran masing-masing. Oh, saya ini berkendara butuh selamat. Saya ingin sampai tujuan dengan selamat, ada tujuan yang ingin saya capai dan lain sebagainya. Jadi bukan karena wah ada polisi ini di sana, nanti kalau tidak apa lengkap ditilang. Nah, bukan seperti itu tujuannya. Jadi kami ingin menimbulkan kesadaran dari masing-masing masyarakat itu.
1: Oke, Pak. Ini tadi sudah dispil sedikit apa yang tidak lengkap, tapi untuk fokus dari Polresta Palu sendiri apa nih yang difokuskan untuk di kali ini, Pak, operasi Tinombalanya?
2: Kalau untuk kami sendiri, Mas Arief, jadi kan sebenarnya pada kegiatan operasi patuh ini ada dua tipe untuk kegiatan penindakan atau penilangan. Yang pertama menggunakan etle atau berbasis dengan kamera. Yang kedua dengan penindakan tilang manual.
3: Nah,
2: untuk Polresta Palu sendiri mungkin kami akan lebih fokus ke kegiatan penindakan ini, yang pertama dengan etle itu. Atau yang bisa kita bilang etle ini ada dua juga, Mas Arif.
3: Iya.
2: Yang pertama statis atau yang tetap di tempat, yang kedua itu yang handheld atau yang bisa kita gunakan untuk mobile. Jadi kami ambil keliling, begitu melihat ada yang mungkin tidak lengkap atau ada yang melanggar, kita foto menggunakan HP. Ya, seperti itu. Yang kedua dengan yang tadi saya sampaikan dengan tilang manual. Jadi yang dengan tilang manual ini kami fokusnya terutama untuk pelanggaran yang kasat mata. Seperti halnya tidak menggunakan helm, atau melawan arus. Ada juga mungkin yang anak-anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan, mengendarai roda 2 maupun roda 4, dan juga tidak menggunakan safety belt, dan seperti yang pada intinya pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang mungkin kami prioritaskan, Mas Ari.
1: Pak, ini kalau kita ngomong-ngomong seputar etle, di wilayah Kota Palu ini sendiri sudah ada berapa tempat begitu, Pak, untuk etle-nya ini sendiri?
2: Kalau untuk etle di Kota Palu ada 4 titik, Mas Arif. Jadi di Jalan Samaratulangi itu ada 1, di Jalan Muhammad Yamin sini ada 2, satu lagi di Jalan Gajah Mada.
1: Gajah Mada. Jadi ini yang masih fokus utama yang untuk penilangan etle begitu, Pak?
2: Iya, itu untuk yang statis, Mas.
1: Statis ya.
2: Tapi kalau untuk yang handheld itu dipegang oleh masing-masing anggota, jadi di mana saja bisa ada.
1: Berarti tidak langsung ditilang nih ketika lewat nih misalnya dalam beberapa hari kemarin begitu?
2: Kalau dengan berbasis etle, Mas Arif, nanti mereka akan foto. Foto dari pelanggaran ini akan diolah dulu di back office pada untuk saat ini ada di Ditlantas Polda Sulteng. Nanti dari mereka akan ada surat pemberitahuan dan juga ada namanya verifikasi. Nah, nanti pada saat proses verifikasi ini akan ada pemberitahuan kepada pelanggar. Nanti pelanggar yang merasa memang, oh ini memang saya ini yang menggunakan kendaraan ini dan melanggar, nanti bisa konfirmasi langsung ke adminnya etle di
1: Ditlantas. Baik. Nah, ini sampai sebut Sararku Prapura berhubung nih ya, mulai dari tanggal 8 tadi ya, Pak Kasat sudah ngomong bahwa dari tanggal 8 sampai tanggal 21 selama 14 hari berarti ini, Pak ya, untuk operasi patuh Tinombalanya. Pak, untuk operasi patuh Tinombalanya ini mulai dari tanggal 8 itu di mana-mana saja ini kalau boleh tahu, dari Polresta Palu sendiri?
2: Oh, kalau dari Polresta Palu mungkin kami nanti utamakan di ruas-ruas jalan utama ya, jalan protokol di Kota Palu, Mas Arief. Jadi karena kami analisa dan evaluasi selama perjalanan sampai saat ini, banyak sekali sudah rekan-rekan kita ini yang melakukan pelanggaran di ruas jalur utama, Mas Arief. Terutama di jalan-jalan seperti di Towa, terus di arah ke Tondo dan lain sebagainya. Itu pun juga menjadi salah satu lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kecelakaan, Mas Arief. Gitu.
1: Pak, kalau untuk dari pihak Polresta sendiri ini, Pak, bagaimana nih strategi dari Polresta Palu sendiri khususnya Satlantas dalam mengurangi pelanggaran oleh pengendara khususnya nih, Pak?
2: Di samping melaksanakan operasi dengan penindakan ini, Mas Arief, sebenarnya sudah kami laksanakan juga seperti sosialisasi, himbauan-himbauan kepada masyarakat. Kami laksanakan setiap pagi pada saat kami melaksanakan kegiatan strong point pagi yang dinamakan penyuluhan keliling, Mas Arief. Jadi setiap pagi itu ada anggota dari Satlantas Palu yang memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Selain itu juga ada juga dari anggota Satlantas yang memberikan arahan ataupun sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya untuk target usia yang produktif, Mas Arief ya. Seperti itu, untuk mengurangi angka kecelakaan. Selain itu kami juga menggandeng dari stakeholder yang berkepentingan di situ seperti Jasara Harja, Dinas Perhubungan dan lain sebagainya, Mas Arief.
1: Pak, kalau untuk boleh tahu nih, sudah selama 2026 ini dari Januari sampai sekarang ada berapa jumlah kasus kecelakaan
2: untuk Satlantas sendiri? Kalau jumlah kasus laka lantas sampai dengan bulan Mei ya, Mas Arief ya, itu sudah ada sekitar 133 kasus untuk sampai bulan Mei laka lantas. Dan itu pun juga sampai saat ini masih terus bertambah, tapi untuk data akhirnya saya belum ini, belum cek kembali.
1: Oke, Pak, kalau untuk berapa besar itu, seberapa besar kontribusi pelanggaran?

0: misalnya tidak menggunakan seat belt atau safety belt. Jadi yang harusnya mungkin masih untuk cederanya ringan jadi berat, seperti itu misalnya.
1: Oke. Untuk di hari ini begitu Pak, kita mensosialisasikan untuk operasi Patuh Tinombala ini begini. Apa saja nih yang diharapkan untuk kepada masyarakat begitu ya, pada maksudnya begini Pak, kadang-kadang orang operasi Patuh Tinombala ini lengkap nih misalnya. Nanti pada setelah itu sudah hilang nih. Apa nih dari pihak kepolisian untuk kepada masyarakat dengan yang mungkin kalau kita bilang apa ya? Nakal nih untuk dalam berlalu lintas.
2: Okay. Mungkin jawaban saya sejalan dengan yang tadi menjadi tujuan dari operasi Patuh ini, Mas Arif. Jadi kami mengharapkan itu untuk masyarakat tertib dalam berlalu lintas itu bukan karena ada tekanan atau takut dengan polisi.
1: Okay.
2: Contohnya seperti, oh ini mau ada operasi nih, saya lengkap dulu.
1: Betul.
2: Itu tadanya karena takut dengan polisi, Mas Arif. Jadi yang kami harapkan itu timbul kesadaran masing-masing dari masyarakat bahwasanya keselamatan dalam berlalu lintas itu bukan kebutuhannya orang, tapi kebutuhan saya sendiri.
1: Betul. Nah,
2: jadi dari situ
1: bagaimana melindungi diri sendiri begitu tentunya Pak ya.
2: Melindungi diri sendiri, ya betul. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan karena takut sama polisi. Oh di sana ada polisi nih, saya kalau mau lewat sana harus lengkap dulu. Bukan seperti itu yang kami harapkan. Karena tujuan kami kan bukan untuk menakuti, tapi
1: betul,
2: untuk sama-sama mengajak. Ayo lo kita sama-sama tertib, ayo lo sama-sama kita selamat, seperti itu.
1: Oke. Pak, untuk proses operasi Patuh Tinombala ini, apakah itu nanti langsung ditilang di tempat kah, atau seperti apa nanti proses untuk operasi Patuh Tinombala ini?
2: Untuk proses penindakan hukumnya berarti, Mas Arif.
1: Betul.
2: Ya? Itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua tipe penindakan. Yang pertama berbasis dengan kamera atau
1: etle tadi,
2: otomatis. Itu mungkin masyarakatnya melanggar tidak sadar kalau dia melanggar,
1: betul,
2: sudah difoto. Nah, itu nanti perlu proses verifikasi dan ada surat pemberitahuannya. Tetapi kalau yang berbasis dengan tilang manual, berarti langsung kita tilang di tempat, Mas Arif.
1: Seperti itu. Untuk proses tilang di tempat itu seperti apa, Pak? Apakah langsung mereka bayar di tempat? Biasanya begini nih, Pak. Biasanya di tempat nih ya. Jadi ada biasanya langsung ditilang. Nah tiba-tiba nih dari masyarakat nih, kadang-kadang kan ada oknum begitu Pak, yang ya sudah nggak usah ditilang Pak, saya bayar sekian nih. Bisa nggak begitu?
2: Oh kalau itu,
1: dari pihak kepolisian gimana nih kalau menanggapi hal-hal seperti itu Pak? Kadang-kadang kan ada sih.
2: Memang ada seperti itu ya, yang istilahnya masyarakat yang menawarkan itu. Tapi untuk dari kami itu tidak bisa, Mas Arif. Jadi seperti ini prosesnya. Pada saat kita menemukan pelanggaran kasat mata, kita periksakan kelengkapannya kurang, kita laksanakan penilangan. Kalaupun memang yang bersangkutan ini ada kepentingan atau kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggal dan tidak bisa mengikuti persidangan, nanti kami akan input ke yang ada namanya yang di aplikasi kami itu e-tilang, elektronik tilang. Jadi pada saat sudah kami input di situ, nanti ada link pembayarannya, Mas Arif, dan itu dalam bentuk briefa. Nanti untuk pembayaran dendanya bisa melalui bank BRI.
1: Oke.
2: Briefa itu.
1: Oke.
2: Dari situ nanti tinggal dicantumkan bukti pembayarannya, sudah bisa dibayar. Jadi bukan langsung ke petugas,
1: ke petugas kita Pak,
2: tapi langsung ke rekening negara lewat bank itu.
1: Nah ini sampai sebesar argo prapora ya, jangan sampai ada nih niat-niat yang tidak baik begitu sampai sebesar argo prapora bahwa Pak Kasat sudah menginformasikan Pak Kasat ya bahwa memang ini langsung nih langsung, tidak langsung dibayar ke sama petugas begitu atau ke kepolisiannya, tetapi nanti ada jalurnya yang dilakukan begitu. Nah sampai sebesar argo prapora buat Komio yang bergabung dengan kita, silakan Komio bisa gunakan di line telepon di 0811 456 0375 atau di 0451 421 621. Pak Kasat, ini kadang-kadang kalau misalnya ini yang selalu masyarakat apa ya, ke penggunaan etle itu kadang-kadang ada nih oknum-oknum yang menggunakan misalnya platnya palsu. Nah ini gimana nih dari pihak kepolisian melihat hal itu, misalnya saya punya plat dengannya sama nih, gimana nih dari pihak kepolisian melihat hal itu?
2: Ya itu juga menjadi salah satu fokus dari operasi Patuh ini, Mas Arif. Jadi kami evaluasi sudah banyak sekali masyarakat yang kalau saya bilang mengakali.
1: Betul, betul. Ini kadang-kadang saya tidak pernah bersalah ini, tiba-tiba kok ada surat nih masuk.
2: Ya, nah, seperti itu.
1: Ini bagaimana ini?
2: Untuk mengakali kamera etle ini, baik itu menggunakan plat palsu atau sama dengan yang lain, ada juga yang dia ditutup dengan apa ya, stiker begitu, Mas Arif. Jadi kalau ditembak dengan kamera itu angkanya ada yang hilang, tidak terbaca, seperti itu. Makanya

0: untuk operasi patuh ini kami juga menggunakan tilang manual untuk seperti itu, menertibkan plat nomor kendaraan yang diakali seperti itu, Mas Ari. Jadi juga makanya tadi saya sampaikan untuk etri itu ada proses verifikasinya. Apabila memang plat nomor itu bukan yang bersangkutan yang melanggar dan kendaraannya berbeda, nanti bisa dikonfirmasi langsung ke sana. Jadi nanti bisa dihapuskan untuk tilangnya seperti itu, Mas Arif. Okay. Jadi tidak serta-merta sudah kena foto di kamera langsung kena denda, tidak. Jadi ada proses verifikasinya terlebih dahulu. Kalau memang itu yang bersangkutan yang melanggar, akan lanjut ke proses penilangan. Tapi apabila memang bukan yang bersangkutan yang melanggar, nanti ada proses yang verifikasi lanjutannya seperti itu, Mas Arif.
1: Okay. Pak, ini kalau kita ngomong-ngomong seputar tilang juga tadi nih ya, maksimal biaya biasanya itu biasanya berapa begitu, Pak? Kalau kita kena tilang tuh ada biaya minimal atau maksimal begitu berapaan?
0: Itu tergantung dari
1: pelanggaran. Yang dilakukan, Mas Arif. Kira-kira berapaan tuh, Pak, pelanggarannya?
0: Ada juga yang bisa denda maksimalnya sampai 500.000, Mas Arif. Terutama kalau apabila melanggar di jalur KTL atau ini kawasan tertib lalu lintas, itu pasti kena dendanya maksimal untuk di persidangan, Mas Arif.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Minimal kalau begitu berapaan, Pak? Itu maksimal 500.000 ya, nih tadi.
0: Kalau untuk angka minimal dan ininya saya tidak memastikan karena itu di ranahnya pengadilan, Mas Arif.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti dari hakim yang menentukan. Tapi kalau untuk kisaran denda maksimalnya seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Oke. Okay. Pak, ini juga untuk di operasi ini apakah ada juga penilangan kepada kendaraan over dimensi misalnya, dan over kapasitas nih ya, misalnya menggunakan ikan tuh biasanya punya dus-dus itu banyak tuh. Nah, gimana tuh, apakah juga kena plat tinombala juga kata seperti apa?
0: Pada dasarnya setiap pelanggaran yang mungkin kita lihat dengan mata itu kelihatan sekali ini, itu pasti akan kami laksanakan penindakan, Mas Ari.
1: Oke. Itu penindakannya langsung di situ juga, Pak, atau seperti apa?
0: Langsung di dengan tilang manual, Mas Ari. Kalau yang fokus utama kita menggunakan tilang manual itu adalah untuk pelanggaran yang kasat mata seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, apakah itu tilang itu, Pak, langsung harus ikut sidang juga ke masyarakatnya, Pak, atau seperti apa?
0: Untuk persidangan iya. Harus mengikuti persidangan untuk mengetahui berapa denda yang harus dibayar.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya dia tidak ikut sidang nih, Pak, gimana nih?
0: Otomatis kalau misalkan ditilang itu kan pasti ada yang namanya untuk disita untuk barang buktinya, Mas Arif ya. Jadi otomatis misalkan yang bersangkutan melanggar, yang jadi barang buktinya mungkin SIM dan lain sebagainya. Kalau tidak ikut persidangan, otomatisnya tetap ditahan.
1: Tetap ditahan ya?
0: Ya, yang bersangkutan tidak punya SIM.
1: Tidak punya SIM untuk selama yang berkendara nih.
0: Iya, betul. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dia sampai sebesar Arku Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Kita break dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya untuk Komio yang bertanya sama Pak Kasat Lantas Polresta Palu, yaitu Bapak Ajun Komisaris Polisi Atmaji. Silakan Komio bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621.

0: tiba-tiba.
1: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
0: Kok Papa ada di sini sih?
1: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
0: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
1: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.
3: Kok kakak yang jemput? Mama mana?
4: Mama lagi sibuk deh.
3: Udah, naik aja. Tapi kakak sudah punya SIM kan?
4: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
3: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
5: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Aturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
4: Emang ada tahu apa itu SIM?
3: Surat izin mengendara.
4: Mengemudi deh.
3: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.
6: Selamat siang pak.
7: Selamat siang, gue bapak.
6: Maaf pak, bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
7: Saya tidak tahu kasihan bapak.
6: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah.
7: Saya buta warna kasihan bapak.
6: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
7: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
6: Kenapa bapak tahu?
7: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
6: Nah, berarti bapak tidak buta warna toh? Ayo, bapak saya tilang sekarang.
8: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai semua sarargo prapura, sahabat berdata pasanggani, kita kembali lagi menyapa Komiopora di siang hari ini, masih di program T1 Kaili, dan kita masih bahas seputar operasi Patuh Tinombala, digelar ya, melanggar siap-siap ditilang tentunya ya. Jadi mana narasumber kita masih bersama Pak Kasat Lantas Polres Palu, yaitu Bapak Ajun Komisaris Polisi Atmaji. Pak, kita kembali lagi nih Pak, masih seputar operasi Tinombala ini. Pak, ini kita masih bahas seputar pelanggaran-pelanggaran. Ini tentunya kalau kita melihat banyaknya masyarakat yang mungkin masih kurang pemahaman tentang keselamatan lalu lintas. Seperti apa sih dari pihak kepolisian mensosialisasikan untuk masyarakat nih Pak? Cara dari pihak kepolisian selama ini untuk bahwa masyarakat jangan sampai melanggar lalu lintas nih. Apa saja nih yang dilakukan Pak?
1: Kalau untuk dari Satlantas Polresta Palu sendiri Mas Arief, yang selama ini kami laksanakan seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kami sudah mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama untuk tujuannya untuk yang umur produktif ataupun anak-anak sekolah, untuk selalu sadar dan tertib dalam berlalu lintas. Selain itu juga ada juga anggota kami yang melaksanakan penyuluhan keliling setiap pagi, itu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, khususnya pengendara yang melintas, agar selalu tertib juga dalam berlalu lintas. Selain itu juga kami melaksanakan kegiatan pengaturan setiap pagi, sore, menjelang malam juga Mas Arief. Apabila ada yang melanggar itu kami langsung berikan teguran secara humanis sehingga agar memperbaiki pelanggaran yang sudah dilakukan gitu Mas Arief.
0: Pak, untuk selama ini apakah banyak juga ini kayak tadi disampaikan ke anak-anak sekolah nih kebanyakan tadi nih, apakah selama ini banyak nih pelanggaran yang dilakukan anak-anak sekolah atau seperti apa? Kayaknya kalau untuk anak sekolah kan belum mendapatkan SIM kayaknya nih Pak ya.
1: Betul. Untuk pelanggaran roda dua sih sebenarnya yang banyak Mas Arief dari anak-anak usia sekolah itu banyak, termasuk juga angka kecelakaan banyak juga yang dari adik-adik yang masih usia produktif yang sekolah ini Mas Arief. Makanya kami sosialisasikan kepada sekolah-sekolah itu secara masif, karena itu tadi kita mencoba untuk mengurangi angka kecelakaan maupun angka pelanggaran yang dilakukan oleh adik-adik kita yang masih dalam usia produktif, utamanya usia sekolah ini Mas Arief.
0: Usia sekolah ya Pak ya. Jadi di usia-usia mereka mungkin kalau kita bilang masih darah-darah panas nih.
1: Ya seperti itu Mas Arief, betul.
0: Ya mungkin masih, makanya banyak pelanggaran nih ya.
1: Iya betul.
0: Nah jadi mungkin banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah begitu yang dilakukan Pak. Jadi misalnya kalau mereka kena tilang nih, apa yang disampaikan kepada pihak mereka nih, kepada anak-anak yang melanggar tadi nih?
1: Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sudah kami laksanakan juga Mas Arief. Selain kemarin kami laksanakan sosialisasi, ada juga yang kendaraannya kami tahan, yang bersangkutan harus menghadirkan guru dengan orang tuanya untuk mengambil kendaraan seperti itu. Kemarin sudah kami lakukan juga Mas Arief. Terutama juga ada juga adik-adik kita yang hobi sekali dengan istilahnya balap liar.
0: Nah ini nih.
1: Itu kemarin juga sudah kami lakukan penindakan juga. Sampai kami harus sampaikan kepada yang bersangkutan harus hadirkan gurunya, harus hadirkan orang tuanya, ada juga perangkat desa setempat seperti itu Mas Haris. Dalam artian kami bukannya ingin mempersulit, bukan, kami ingin memberikan efek jera kepada adik-adik kita,
0: bener,
1: supaya mereka tidak mengulangi lagi yang seperti itu Mas Haris.
0: Betul. Kadang-kadang kalau tidak ada efek jera nih bisa diulangi kembali nih Pak ya. Apalagi kalau mau ambil SIM-nya mereka belum punya SIM begitu.
1: Belum
0: ya.
1: Ada, betul.
0: Oke. Pak, untuk di Kota Palu sendiri ini di mana sih yang rawan-rawan kecelakaan begitu?
1: Kalau tempat-tempatnya rawan kecelakaan sebenarnya hampir sama saja Mas Arief, karena memang volume kendaraan di Kota Palu ini cukup tinggi, cukup padat. Tapi yang mungkin lebih dari yang lain itu di sekitaran Jalan Basuki Rahmat itu tergolong cukup tinggi, terus juga ke arah Tondo Mas Arief itu juga lumayan cukup tinggi untuk angka kecelakaannya di sana.
0: Jadi daerah Tondo juga Pak ya?
1: Iya, karena mungkin kalau saya pribadi evaluasi dan analisa itu Mas Arief, jalurnya cukup panjang untuk jalur lurusnya. Jadi kebanyakan masyarakat itu mungkin kecepatan tinggi, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan Mas Arief, seperti itu.
0: Oke. Kira-kira untuk kecepatan yang paling bagus nih Pak, masyarakat nih biasanya menggunakan ya sampai 60-80 kecepatan yang maksimal yang biasa digunakan itu bagusnya seberapa sih Pak?
1: Sebenarnya tergantung jalannya juga Mas Arief ya. Makanya di setiap ruas jalan itu dia ada rambu-rambu batas kecepatan. Itu tergantung misalkan kalau misalkan jalan itu ukurannya agak kecil dan volumenya padat, pasti di situ batas kecepatannya misalkan mungkin 40 km per jam atau mungkin kalau itu jalan mengarah ke luar kota dan lain sebagainya biasanya 80 km per jam seperti itu Mas Arief. Jadi makanya setiap jalan itu sebenarnya ada rambu-rambu batas kecepatan seperti itu.
0: Oke. Nah ini nih sekali lagi buat komunitas para adik-adik ya khususnya Pak ya, tentunya yang selalu diingatkan kembali bahwa memang kayak tadi Pak Kasat bilang itu tadi ya, banyak anak-anak yang melanggar lalu lintas nih, banyak juga yang kecelakaan apalagi bawa motor liar Pak. Untuk kenalpot bogar gimana nih dari Kasat Lantas melihat kenalpot bogar untuk selama ini
1: ya. Untuk itu juga kalau saya
0: kadang-kadang anak-anak juga banyak menggunakan itu.
1: Untuk saat ini sudah bukan kadang-kadang Mas Arief. Sudah banyak sekali. Jadi makanya termasuk di operasi Patuh Tinombala 2026 ini salah satu tujuannya yaitu seperti yang saya sampaikan tadi pelanggaran kasat mata terutama utamanya seperti knalpot racing atau kalau kita bilang knalpot bugar lah.
0: Okay. Gitu,
1: seperti itu.
0: Kasat mata apa saja tadi Pak untuk
1: kalau untuk
0: yang pemeriksaan
1: pelanggaran
0: kasat selain dari helm terus
1: helm, terus kelengkapan kendaraan bermotor Mas Arief seperti spion knalpot seperti yang tadi terus seperti ada juga dilarang untuk berkendara sambil merokok Mas Arief.
0: Nah ini yang paling banyak biasanya ini Pak, apalagi itu. orang tua yang kadang ditegur tapi balik tegur
1: ya, marah beliau.
0: Sebenarnya
1: itu kan membahayakan orang lain Mas Arief ya, terutama
0: sangat membahayakan Pak, apalagi di belakang
1: ya, yang di belakangnya bisa masuk ke mata, bisa menimbulkan kecelakaan seperti itu Mas Arief. Jadi pelanggaran kasat mata ini ya seperti yang tadi itu kelengkapan termasuk plat nomor Mas Arief seperti yang kita bahas tadi. Ada juga kalau untuk kendaraan roda 4 itu penggunaan sabuk keselamatannya seperti itu Mas Arief. Termasuk juga dimensi kendaraan yang tadi muatan itu kan membahayakan juga Mas Arief seperti itu.
0: Oke, ya jadi memang ada beberapa begitu berarti Pak ya, untuk operasi beberapa. Tinombala ini selain dari pemeriksaan SIM-nya ya. Tapi ini tidak langsung misalnya dalam satu jalur itu diberhentikan semua diperiksa dulu satu-satu atau nanti dilihat kasat mata oh ini kurang nih ini kurang nih atau jadi, seperti apa nih
1: untuk prosesinya nih Pak pelaksanaan nanti Mas Arief kami akan tetap melaksanakan razia tetapi bagi pengendara yang sudah lengkap kami tidak akan berhentikan.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi kalau mungkin zaman dulu kan kita razia itu oh semua diberhentikan
0: benar. Biasanya ini di bundaran nih
1: ya,
0: Hasanuddin
1: seperti itu kan. Jadi untuk yang tahun ini kami melaksanakan itu hanya untuk pelanggaran yang kasat mata Mas Arief. Jadi pada saat kita lihat oh ini tidak menggunakan helm atau misalkan plat nomornya tidak sesuai ini kami berhentikan baru kami periksa seperti itu. Jadi mungkin kalaupun ada yang lengkap kami berhentikan terus kami periksa sudah lengkap, ada yang kami namakan itu reward and punishment Mas Arief.
0: Apa itu Pak?
1: Jadi kalau misalkan yang melanggar kita berikan hukuman penilangan, yang sudah lengkap nanti kami berikan reward seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi untuk bentuk rewardnya apa nanti kita lihat saja pada saat pelaksanaan.
0: Oke. Nanti kalau begitu saya mau cari Pak supaya saya dapat reward.
1: Boleh Mas Arief, boleh.
0: Oke deh, sampai jumpa Sararko Pura-Pura buat kami sekali lagi ya yang mau bergabung dengan kita di sini ini di program T1KLI masih bersama Pak Kasat Lantas Polres Palu AKP Atmaji ya, akun Komisaris Polisi Atmaji. Jadi buat Komio yang bertanya silakan nih karena momen buat Komio ya sekali lagi ini memang disosialisasikan kepada masyarakat bahwa memang operasi Patuh Tinombala ini dilakukan selama 14 hari seperti biasanya Pak ya, sebelum-sebelumnya selalu 14 hari. Betul. Tapi untuk kali ini dari tanggal 8 sampai tanggal 21 ya tanggal 21 Pak ya.
1: Iya, betul, 21 juga.
0: Oke. Okay. Pak untuk sekali lagi pelanggaran-pelanggaran yang selalu dilakukan masyarakat ini yang paling banyak didapatkan dari Polres Palu ini apa ini Pak?
1: Kalau untuk di Polres Palu utamanya di jalan-jalan utama
0: apalagi gunakan etle nih.
1: Iya. Itu yang paling banyak sekali tidak menggunakan helm yang pertama. Terus yang kedua itu menerobos lampu lalu lintas Mas Ari.
0: Oke.
1: Kebanyakan juga saya kurang tahu juga kenapa Kami sudah himbau, kami sudah berdiri di situ pun juga mereka masih nerobos. Terus melawan arus. Sama yang kalau untuk roda 4 itu tidak menggunakan safety belt, Mas Aris. Itu yang banyak.
0: Safety belt.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pak, ini syarat-syarat operasi patuh tinombala ini apa saja sih, Pak? Kadang-kadang kan kalau biasanya berapa meter dari sebelum razia ada papan ini, apa saja sih untuk syarat-syaratnya?
1: Iya. Kalau untuk kegiatan
0: mungkin bisa disosialisasikan ke masyarakat.
1: Kalau untuk kegiatan razia sendiri atau kegiatan penegakan hukumnya pasti seperti yang sebelum-sebelumnya akan ada pelang pemberitahuan, Mas Arief, untuk kegiatannya. Tapi kalau misalkan kami untuk kegiatan misalkan sosialisasi atau himbauan-himbauan itu kita tidak membutuhkan pelang seperti itu. Jadi pelang itu nanti akan kami gunakan pada saat kami melaksanakan kegiatan razia stasioner namanya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau untuk kita menggunakan aplikasi yang dari Italy Handheld atau yang saya bilang bisa dibawa mobil tadi, itu kami tidak akan memberikan tanda-tanda bahwasannya kita melaksanakan kegiatan penindakan. Jadi tiba-tiba nanti mungkin dari masyarakat ini ada surat pemberitahuan saja, saya kena tilang ini ternyata seperti itu. Jadi karena apa namanya untuk Italy Handheld sendiri, kami hanya akan memfoto pelanggarannya apa dengan nomor kendaraan.
0: Kendaraannya.
1: Iya, betul Mas Ari.
0: Oke, baik. Jadi memang sekarang kan ada dua berarti ya atletnya tadi ya. Atletnya tadi ya bahwa para kepolisian nih yang jalan nih tiba-tiba. Ya, tapi tidak langsung ditilang kayak dulu berarti ini Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dulu langsung diberhentikan nih, kenapa nih? Tapi sekarang difoto aja begitu. Foto.
1: Ya itu kalau untuk penggunaan Italy Handheld Mas Arif ya. Tapi kalau kita misalkan akan menggunakan tilang manual seperti yang saya sampaikan tadi dan pada saat itu mungkin ada namanya kita razia stasioner atau yang biasa dibilang razia-razia polisi itu Mas Arif yang kita berhentikan, ada juga yang kita namanya hunting system Mas Arif.
0: Tepat.
1: Jadi dari kepolisian ini melaksanakan kegiatan patroli keliling. Nanti pada saat menemukan pelanggaran kasat mata, baru diberhentikan, diperiksa. Kalau misalkan memang betul melanggar, baru kita laksanakan penilangan seperti itu.
0: Penilangan.
1: Itu namanya hunting system.
0: Okay.
1: Jadi tidak kita berhentikan, tapi kita yang memutar. Nanti ketemu pelanggaran, baru kita tilang.
0: Baru dia tilang. Tapi dengan sistem yang tadi juga Pak ya, tilangnya bahwa diberikan suratnya begitu.
1: Itu ya itu kalau kita menggunakan Italy Handheld Mas. Tapi kalau kita tidak menggunakan Italy Handheld dalam artian kita melaksanakan tilang manual, itu langsung tilang.
0: Langsung tilang tempat begitu Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah ini nih tentunya sampai subuh Sararku Prapura, fungsi dari informasi di siang hari ini sangat banyak bermanfaatnya tentunya dan kita. Pak, ini apa sih pesan kepada masyarakat untuk di operasi patuh tinombala sekarang ini?
1: Kalau pesan dari kami Satlantas Polresta Palu Mas Arief, sebenarnya bukan hanya untuk pada saat operasi patuh, tapi kalau bisa kedepannya juga akan terus berjalan agar masyarakat ini dalam berkendara patuh dan tertib lah dalam berlalu lintas. Seperti yang mungkin tadi awal kita bahas, itu dari kesadaran pribadi masing-masing. Jangan karena ada rasa takut, di sana ada polisi makanya saya harus tertib. Ada tekanan, nanti kalau ditilang sekian, saya harus bayar sekian, seperti itu. Bukan. Jadi tujuan kami itu melaksanakan operasi ini supaya masyarakat itu memang benar-benar sadar dari masing-masing pribadi bahwasanya tertib berlalu lintas itu kebutuhan pribadi masing-masing. Jadi sebenarnya kan kami di sini cuma mengingatkan saja tugasnya, mengingatkan Bapak melanggar loh, Bapak bahaya loh nanti kalau melanggar seperti ini. Jadi maksud saya kami bukan ingin menakuti, tapi kami ingin mengajak supaya ayo loh, mari kita tertib bersama-sama seperti itu Mas Arif.
0: Oke, baik. Pak, ini biasanya juga ketika pada saat biasanya di lapangan ya Pak. Upaya kepolisian ya Pak terhadap pelaku pelanggaran kasat mata yang biasanya udah di ini dihentikan tiba-tiba kabur nih, apa nih dari pihak kepolisian untuk kepada orang tersebut?
1: Kalau saya pribadi Mas Arif, selalu saya sampaikan dengan anggota saya yang berada di lapangan, kalau memang ada pelanggar yang misalkan diberhentikan langsung kabur saja, tidak usah dikejar.
0: Okay.
1: Karena kalau nanti dikejar, syukur-syukur kalau tidak ada apa-apa Mas Arif.
0: Takutnya itu ada kecelakaan lagi nih Pak.
1: Itu saya sampaikan, jangan sampai nanti karena mengejar pelanggaran yang niatnya kita mungkin cuma mau mengingatkan, justru terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. seperti itu. Padahal kita kan niatnya mau mengingatkan supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya selamat di jalan seperti itu. Kalau kita kejar justru menimbulkan nanti kecelakaan atau fatalitasnya justru tambah tinggi, Mas Arief. Mending tidak usah saya sampaikan ke anggota seperti itu.
0: Mendingan kayak tadi Pak ya, di foto aja nih.
1: Iya, betul, seperti itu.
0: Pak, ini kalau kira-kira usia berapa sih yang harus pakai helm? Kadang-kadang kan kalau kita melihat di jalan, di lapangan nih Pak, usia anak-anak TK atau SD, itu usia berapa sih yang harus menggunakan helm gitu Pak?
1: Sebenarnya pada saat anak-anak ini dari usia TK itu kami sudah sosialisasikan juga, Mas Arief. Kami sudah berikan pembelajaran untuk tertib berlalu lintas. Makanya ada beberapa kegiatan yang kami khusus memberikan helm kepada anak-anak yang ikut berkendara dengan orang tuanya, Mas Arief. Jadi seperti anak-anak TK seperti itu, kami belikan helm kepada mereka supaya mereka sadar dari dini itu, oh, saya tuh kalau mau naik motor saya harus pakai helm, seperti itu. Jadi sudah beberapa kali juga kami laksanakan kegiatan bergabung dengan rekan-rekan dari Jasara Harja, kami membagikan helm khusus untuk anak-anak seperti itu. Dari usia kemarin yang kami bagikan itu yang dari anak-anak dari mulai usia TK sih, TK sampai mungkin SD kelas 1.
0: Berarti mereka memang sudah wajib begitu penggunaan helm, Pak.
1: Sebenarnya kalau dibilang kan untuk menjaga keselamatan mereka juga.
0: Tapi apakah itu bisa kena razia nanti di operasi tinombal ini juga, Pak, atau seperti apa?
1: Kalau untuk
0: penilangan
1: penilangan ini, penilangan kami tidak mungkin, kami akan memberikan himbauan saja kepada orang tuanya untuk memberikan helm kepada anaknya, karena itu kan untuk menjaga keselamatan
0: tadi begitu, Pak, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi,
1: begitu. Betul, Mas Ari.
0: Pak, untuk kapasitas kendaraan nih, kadang-kadang kalau kita bisa melihat di lapangan juga nih, Pak, ada orang tua yang bawa kendaraan nih bisa sampai 4-5 orang di dalam satu motor nih. Apakah itu juga kena razia atau seperti apa?
1: Seperti
0: kadang-kadang kan mungkin sudah ada anak di depan satu, betul, terus di belakang satu lagi nih.
1: Sebenarnya kalau misalkan untuk kapasitas kendaraan roda 2 itu kan hanya untuk 2 orang, Mas Ari, sebenarnya. Itu istilahnya untuk menjaga keamanannya sendiri. Kalau misalkan berlebih, itu dapat menimbulkan potensi terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Makanya mungkin ada juga sebelum-sebelumnya kita lakukan penindakan karena berlebih. Cuman dalam berjalannya sampai saat ini kami lebih memberikan himbauan supaya tidak membawa penumpang yang berlebihan, Mas Ari. Jadi mungkin kalaupun nanti terjadi, mungkin hal yang pertama kami lakukan adalah memberikan peringatan dahulu. Kalaupun memang masih terulang, mungkin baru kita laksanakan tindakan, seperti itu, Mas Arief.
0: Oke, baik. Pak, kali ini adakah tagline untuk di operasi tinombala kali ini?
1: Kalau untuk tagline-nya lebih ke
0: boleh. Ya, kadang memang seperti itu ya, sampai sebesar argo prapora. Jadi ketika kita tidak sadar nih dalam berkendara misalnya sudah bawa anak ya sampai 2-3 orang. Nah, ini yang harus bisa kita pelajari begitu. Jadi memang kalau dari Pak Kasat memang bilang bahwa dalam satu kendaraan itu misalnya maksimal 2 orang. Tapi kadang-kadang kan kita punya anak begitu. Tapi ya itu tadi, mulai dari TK itu kita sudah harus menggunakan helm begitu. Jadi ini adalah sangat bermanfaat untuk kita semua yang mungkin tidak paham, yang tiba-tiba ditilang, saya tidak melanggar aturan nih, saya tidak melanggar ini, tapi tiba-tiba terjadi nih. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan baik begitu ya. Oke, Pak Kasat, adakah tagline tahun ini untuk operasi patuh tinombala kali ini?
1: Kalau untuk tagline-nya optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik, Mas Arief. Makanya kami sampaikan tadi, kita lebih mengedepankan menggunakan
0: elektronik.
1: Tapi yang tidak terbackup oleh etli seperti karena ada plat nomor yang ditutup atau nomornya palsu, itu kami backup dengan menggunakan tilang manual.
0: Oke, baik, sampai sebesar argo prapora. Baik, Pak, sekali lagi di mana saja nanti ini dilaksanakan tempat razianya? Adakah tempat khusus untuk razia di tahun ini?
1: Kalau untuk tempat khusus kami tidak ada, Mas. Tapi mungkin kami akan utamakan di jalur-jalur dalam kota yang utamanya sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, Yang kedua, yang tempat daerah rawan kecelakaan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Ari.
0: Oke, jadi belum ada tempat yang ini ya, tempat khusus begitu.
1: Kalau tempat khusus nggak ada, nanti tiba-tiba
0: nanti
1: ada,
0: tiba-tiba saja, ada saja ya.
1: Iya, seperti itu, Mas Ari.
0: Jadi takutnya ini masyarakat, aduh di sini sudah ada tempat razia nih, jangan lewat sini nih.
1: Iya, seperti itu.
0: Ternyata Pak Kasatnya tahu nih maksud kita. Oke, Pak Kasat, mungkin ada harapan di operasi Patuh Tinombala kali ini?
1: Harapan kami besar kepada masyarakat pengguna jalan agar tertib dan patuh dalam berlalu lintas, selamat di jalan, Mas Arif. Jadi harapan kami juga tidak hanya pada saat pelaksanaan operasi ini saja masyarakat ini bisa tertib dalam berlalu lintas, tapi kedepannya juga akan tertib berlalu lintas. Tidak perlu ada polisi pun, tidak ada niatan untuk melanggar seperti itu. Kalau pada saat ini kan masih ada polisi pun masih melanggar seperti itu. Jadi maksud saya, biarpun tidak ada polisi, biarpun tidak ada pengawasan, masyarakat tetap patuh dan tertib dalam berlalu lintas, bisa selamat di jalan, karena angka kecelakaan di khususnya Kota Palu ini lumayan tinggi, Mas Ari.
0: Lumayan tinggi.
1: Iya, lumayan tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai bulan Mei saja sudah 133. Padahal selama tahun 2025, sepanjang tahun itu ada sekitar 250-an kasus. Ini bulan tahun 2026 baru sampai bulan Mei sudah 133.
0: Wah, seperti bisa itu. Jadi lebih besar begitu,
1: iya,
0: Pak ya, dari tahun 2025 kemarin.
1: Angka lonjakan terjadinya kecelakaan ini lumayan tinggi meningkatnya, Mas Arif. Jadi harapan kami kepada masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, tolong patuh dan tertib dalam berlalu lintas. Kalaupun memang terburu-buru, jangan sampai melakukan pelanggaran seperti hanya menerobos lampu lalu lintas dan sebagainya, supaya kita bisa selamat di jalan, orang lain pun juga selamat di jalan. Karena namanya kecelakaan lalu lintas itu bukan cuma melibatkan diri sendiri, tapi itu melibatkan orang lain, seperti itu, Mas Ari.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kasat ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, sukses tentunya, dan semoga berjalan dengan lancar operasi Patuh Tinombalanya kali ini.
1: Terima kasih.
0: Kalau mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat nih, khususnya para ojol, para pengguna kendaraan nih, pada anak muda nih, apalagi para anak-anak sekolah, apalagi itu menjelang libur sekolah nih, Pak.
1: Kalau pesan dari kami untuk khususnya mungkin teman-teman ojol ataupun juga anak-anak yang menggunakan kendaraan roda 2, tolong dilengkapi kendaraannya, baik itu spion, knalpotnya juga. Kalau bisa jangan menggunakan knalpot racing atau bugar yang tadi kita bahas, Mas Arif. Gunakan juga plat nomor, karena banyak juga sekarang saya lihat plat nomornya itu dilepas.
0: Oke.
1: Ya, plat nomornya dilepas. Kalau tidak, mereka menggunakan Mika, ditempeli dengan stiker, itu tidak sesuai dengan spektek atau tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi silahkan gunakan plat nomor yang memang dikeluarkan dari kepolisian, nomor yang tertera sesuai dengan surat-surat kendaraan. Termasuk juga dalam pengendara, gunakan helm yang berstandar SNI.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kasat ya.
1: Terima
0: sekali
1: kasih,
0: lagi
1: kasih,
0: ya. Mungkin ada informasi-informasi apa lagi nih seputar dari Polres Palu, mungkin bisa hubungi kita kembali.
1: Siap.
0: Kita ada line telepon ya, siapa tahu Pak. Oke, deh, sampai sini secara Argo Pura-Pura. Saya akhiri sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali lagi di lain waktu. Sekali lagi, operasi Patuh Tinombala tahun 2026 ini akan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai tanggal 21, dan tentunya sekali lagi, apa pesan dari Pak Kasat lantas ya, harus dilaksanakan, bukan nanti pada saat operasi Patuh Tinombala, tetapi dilaksanakan setiap hari. Tentunya ini bagi keselamatan kita sendiri, bukan kepada orang lain. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabe.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: From RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sangkar.

0: todo el mundo.
1: Ya está. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya mau curhat lah.
1: Kenapa kok menangis?
0: Ivan Rief, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata ganti ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Karena kecil saja, bikin malu kau ini loh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tampasandaya.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau ne.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Papa.
4: Ya. Kenapa, Nak?
3: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
4: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
3: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
4: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap

0: kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
1: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung, dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Sabtu akhir pekan 6 Juni 2026. Saya Warni akan temani Komio sore ini ya. Siang jelang sore ya, karena sudah menunjukkan pukul 14:35 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir dengan musik dan informasi. Wow, cuaca hari ini napa nih? Eyo, terasa sekali panasnya ya. Wow, tapi tetap bersyukur tidak menyurutkan semangat kita terus berkarya, terutama rekan-rekan operasional. Apapun itu ya, selalu disyukuri, namanya juga cuaca cerah dan panas. Cerah ataupun hujan itu berkah dari Yang Maha Kuasa. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan musik dan informasi, tentunya juga lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sahabat Budaya, informasi berikutnya yaitu ada 4 desa terendam banjir di Kecamatan Bukal Bowol. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan 4 desa terendam banjir di Kecamatan Bukal, Kabupaten Bowol ini akibat intensitas curah hujan tinggi. Banjir terjadi pada hari Jumat ya. Kemarin 5 Juni 2026 dipicu hujan deras yang menyebabkan air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga serta fasilitas umum di beberapa desa, kata Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah As Budianto dalam laporannya di Palu. Ia mengatakan 4 desa yang terdampak yakni Desa Mulat, Desa Mopu, Desa Bungkudu, dan juga Desa Potangoan. Berdasarkan hasil pendataan sementara sebanyak 53 kepala desa atau 193 jiwa terdampak di Desa Mulat serta merendam 45 rumah warga dan juga Masjid Al-Haq. Sementara di Desa Mopu, banjir berdampak pada 25 KK atau 60 jiwa dengan 12 rumah warga terendam. Kemudian di Desa Bungkudu sebanyak 130 KK atau 455 jiwa terdampak dan 91 rumah warga terendam banjir. Nah, selain jembatan penghubung, jalan desa terputus dan juga tanggul sungai jebol akibat derasnya air. Untuk warga yang terdampak di Desa Potangoan, kata As Budianto, masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan.

0: hatiku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 7,4 dan berikut ini adalah detik detik tsunami yang terjadi setelah 4 tahun.
1: Orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, sampai ketemu di lokasi video clip, membuat video clip. Ada keras, ada.
1: Sampai.
2: Karena harapan yang lalu.
1: Bisa maji?
2: Hah? Bisa turun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, Alfiani Eliata Salata, mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen dalam mengatasi krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni. Pernyataan tersebut disampaikan Alfiani usai menghadiri kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tengah di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talisi, Kecamatan Manti Kolore. Menurut Alfiani, berbagai persoalan di lingkungan yang terjadi saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Kareba Kaufuna. Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Di balik panggung turnamen akbar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang bergulir 11 sampai 19 Juli 2026 ini, ada fenomena menarik soal komposisi skuad setiap tim peserta. Di era sepak bola modern yang kian global, tren pemain diaspora, yaitu mereka yang lahir di luar negeri namun bisa membela timnas negara tertentu, terus meningkat tajam. Dari 48 peserta Piala Dunia 2026, sebanyak 40 tim memiliki setidaknya satu pemain yang tidak lahir di negara yang mereka bela. Namun ada 8 negara yang tampil beda. Seluruh skuad mereka murni lahir dan tumbuh dari tanah air sendiri. Sampai Sufu Sarara, Fisya Mokari Basalia Tinti, Sapu Alima, Yaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Rika Ribasalia Tinti, Sapu Auno.

0: Bang Epe dari dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, sahabat budaya, kita tinggalkan lagu dangdut suara dari Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam ya. Selamat sore semuanya, kita berjumpa lagi di Mange Peda di Dangdut. Kumyu yang suka dengar lagu dangdut, silakan bergabung. Saya Warni akan temani Kumyu 2 jam ke depan dari sekarang sampai di jam 17 nanti. Kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Halo, Mang Ipe dari Dangdut.
1: Ya,
0: ya. Dengan siapa kau, Mio?
1: Dengan Kadri.
0: Kadri, lagu apa?
1: Lagunya siapa sudah ya? Revo Ramon.
0: Judul?
1: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata, oke.
1: Okay. Iya, oke, okay, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Selamat keluarga, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Halo, Mange Peda di Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Iya.
0: Diana.
2: Sedang dekat sejati, Le.
0: Silakan.
2: Lagunya Roni Rama, Bulan Bintang.
0: Bulan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih. Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, Diana. Ya, ini telepon yang satu nih agak ini ya. Tapi dicoba saja. Kalau tadi Kadri suaranya sudah jernih ya. Kita menyapa lagi. Halo, Mange Peda di Dangdut. Ya, halo.
3: Halo, selamat sore, Mbak Warni.
0: Selamat sore, Pak Ardin. Silakan.
3: Joni Skandar.
0: Judul?
3: Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku.
0: Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku.
3: Iya. Yeah.
0: Baik.
3: Oke, okay, makasih Mbak Warni. Yeah. Selamat sore.
0: Selamat sore. Penelpon berikutnya baru kita ke lagu. Silakan 421621 ya. Ya, kita menyapa dulu sebelum ke lagu. Halo, Mange Peda di Dangdut.
4: Aku banget terjadi loh.
0: Siapa ini? Jeffrey.
4: Ya, Jeffrey dari Merica Tari.
0: Jeffrey Lerus. Oke, silakan.
4: Halo.
0: Ya, silakan, lagu apa?
4: Buta Karena Cinta.
0: Buta Anggurau. Karena Cinta. Oke.
4: Okay. Iya.
0: Baik.
4: Oke, terima kasih Mbak Rati cantik.
0: Mbak Warni.
4: Oh, Mbak Warni cantik ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow. Jadi kita ke lagu dulu ya. Tetap di sini, nanti Komio boleh balik lagi.

0: Oke, sahabat budaya, kita tinggalkan Joni Iskandar ke ruang dengar Kumio. Ya, siaran kami juga Kumio dapat tonton di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Saya menyapa dulu, wah, banyak sudah bergabung, terima kasih ya. Sudah nonton live TikToknya Pro 4 RRI Palu, ada April, ada Givari, siapa ini ya? Adelia, April, request lagu kakak, iya lagu Abang Sayang, Ria Amelia. Oke, nanti kita hadirkan ya ke ruang dengar Kumio dan baik. Kita menyapa dulu di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Asria. Langsung saja. Iya.
1: Lagunya Terlalu Rindu, Rita Sugiarto.
0: Apa judulnya?
1: Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu?
1: Iya, Rita Sugiarto.
0: Oke, nanti saya coba cari ya.
1: Rindu dengan orang mendahului kita sudah.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum.
0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, di belakangnya Ibu Asria. Coba di 421621 kami masuk ya. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
2: Halo, Mang Epeda Dedangdut.
0: Ya, Ibu Hanin, silakan.
2: Dandut tersejati.
0: Iya. Lagu apa?
2: Lagu Pacar Lima Langkah, Bawar.
0: Pacar Lima Langkah, baik. Nanti kita hadirkan ya.
2: Terima kasih, Mbak Warni. Salam
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon berikutnya, silakan. Kita ke lagu dulu kayaknya ya. Atau kita menyapa dulu sebelum lagu. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
3: Assalamualaikum, Nyaku dan Dokter Sejati.
0: Waalaikumsalam.
3: Pendengar baru ini.
0: Siapa?
3: Mbak Warni.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Pak Iswan di Kawatuna.
0: Pak Iswan, Kawatuna, wow, Kawatuna iya. Mana Komio ini?
3: Kawatuna saya digusur dari Pantai Barat ke BTN Korpi.
0: Oh iya, pendatang baru Komio Pak Iswan ya?
3: Iya, tapi pendengar lama.
0: Pendengar lama, oke, lagu apa?
3: Oke, Mbak Warni, saya lagu tempo dulu, Nada Nadi.
0: Nada Nadi?
3: Kandas.
0: Kandas?
3: Iya.
0: Oke.
3: Makasih Mbak Warni, sehat selalu.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
0: amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita ke lagu ya.

0: itu untungnya punya pacar 5 langkah ya, tidak perlu jauh-jauh. Jadi setiap hari bisa melangkah katanya. Itu dalam sebuah lagu. Baik, kita buka lagi layanan teleponnya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro4 di Mange Pedadi Dangdut. Masih ada waktu kita 1 jam ke depan sampai di jam 17 ya. Halo Mange Pedadi Dangdut.
1: Halo. Ya, sudah tersejati Mbak Wani.
0: Iya, Ibu Yanti, Ibu Yanti ini?
1: Iya, Ibu Yanti Sumari.
0: Sumari, silakan.
1: Mobil
0: apa?
1: Mobil dan bensin dan tahu.
0: Oke. Baik.
1: Oke, makasih Mbak Wani. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Apabila Komio mau bergabung, volume radionya dikecilkan dulu ya supaya tidak feedback. Terima kasih yang sudah nonton live TikToknya Pro4 RRI Palu. Oh, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, banyak sekali antrian ya. Saya menyapa lagi. Halo Mange Pedadi Dangdut.
2: Halo. Selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Ani, Pak Tondo.
0: Ibu Ani, silakan.
2: Lagunya.
0: Iya.
2: Lagu siapa?
0: Ya, lagu
2: Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke. Okay.
2: Iya, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Halo, Mange Pedadi Dangdut. Nabotu. Iya. Yang satunya, halo Mange Pedadi Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Pak Udin, volume radionya dikecilkan dulu ya supaya tidak
3: terlalu
0: Oke, lagu apa?
3: Kidalah ya.
0: Judul?
3: Cinta Pertama.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wow, jadi sore ini kita berdangdut lagi ya. Tetap semangat.

0: Ya, cici piramida kita tinggalkan. Jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang. Wow, cepat buruan ya. Ya, kita tinggalkan dulu suara dari Cici Faramida. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon. Oh, sebelum saya menyapa yang sudah masuk di TikToknya Perumpat RRI Palu. Ada yang minta lagu Sarip Marhum ya. Wah, Sarip Marhum. Assalamualaikum Mbak Wani, waalaikumsalam. Ya, aku dangdut tersejati le. Dari Tori-Tori request lagunya Latif Khan, Jerah Bercinta. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Baik, saya menyapa dulu. Halo Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Lagu Dangdut.
0: Iya.
1: Ibu Suryani.
0: Ibu Suryani. Oke, silakan lagu apa?
1: Masih boleh lagunya.
0: Masih lagu apa?
1: Cinta Sabun Mandi Mbak Warni.
0: Cinta Sabun Mandi, oke. Nanti saya carikan ya.
1: Semoga ya. Sukses selalu.
0: Sama-sama, selamat sore. Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
2: Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Ibu Sarina.
2: Ya, aku Dangdut terjati le.
0: Iya, silakan lagu apa?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Judulnya?
2: Tiada Kata Berpisah.
0: Tiada Kata Berpisah, baik.
2: Terima kasih Mbak Wani.
0: Sama-sama.
2: Salam sehat. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya. Oke, di belakangnya Ibu Sarina. Silakan. Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
3: Halo.
0: Ya, halo. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Trimedian, dalam Pak Dende.
0: Iya, Ibu Trimedian, lagu apa?
3: Lagu.
0: Mana suara leh? Ya, Nabotu. Halo. Ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Dengan Jahir di Solo, Mbak Warni.
0: Oke, silakan Jahir, lagu apa?
4: Lagunya Mas Reyes, Kerudung Kepalsuan.
0: Kerudung?
4: Kepalsuan.
0: Baik.
4: Oke, terima kasih Mbak Warni, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Trimedian tadi terputus ya. Coba lagi masuk. Ya, saya ke lagu dulu ya.

0: Hai guys, sampai subuh. Assalamualaikum, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Kumion sudah bergabung bersama Pro4 RRI Palu Mange Pedadi Dangdut. Kita lanjutkan, kita masih punya waktu beberapa, wow, setengah jam ke depan sampai di jam 15 ya. Baik, saya langsung saja menyapa. Halo Mange Pedadi Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Dengan, ya, sedang tersejati.
0: Dengan siapa ini?
1: Ibu Cimidian yang tadi.
0: Iya, kenapa tadi terputus?
1: Putus.
0: Ya, lagu apa?
1: Lagunya cuma satu.
0: Baik.
1: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi, kalau Komio mau bergabung, volume radionya dikecilkan dulu atau monitornya ya, supaya tidak feedback. Nah, ini akan terganggu juga ya. Baik, di belakang Ibu Tri Median 421621 boleh bergabung dan juga di 0811. Halo Mange Pedadi Dangdut.
1: Iya, aku Dangdut Sejati.
0: Dengan siapa?
1: Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Ibu Masfa.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Iis Dahlia.
0: Judul?
1: Kejam.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Sama, selamat sore. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
2: Aku Dangdut Masir Bapileng.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Enap Porame.
0: Enap Porame. Oke, okay. Iya. Lagu apa?
2: Lagu Imam S. Arifin boleh?
0: Boleh yang lain lagi, Imam S. Arifin sudah banyak kali tampil kali ini.
2: Tamu juga, tamu tadi undang, Iis Dahlia.
0: Tamu tadi undang?
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, banyak penyanyi. Yang lain lagi, supaya tidak itu-itu terus. Oke, kita menyapa lagi. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
3: Halo, selamat sore, Mer.
0: Selamat sore, dengan siapa?
3: Dengan Ibu Vina.
0: Ibu Vina, lagu apa ini?
3: Lilin-lilin putih, Esi Kamala.
0: Lilin-lilin putih, oke. Okay.
3: Ya, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, lagunya sudah antrian. Kita langsung ke lagu dulu.

Shoot!

Oke, sahabat budaya, terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan Perumpat RRI Palu. Karena kita dibatasi oleh waktu ya. Sekali lagi mudah-mudahan Kumio bisa terhibur di kesempatan sore hari ini. Yang sudah bergabung juga terima kasih. Yang sudah bergabung juga di yang nonton di live TikToknya Perumpat RRI Palu, terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak ya. Dan baik, Mang Epe Dade Dangdut, kami cukupkan ke ruang dengar Kumio. Semoga bisa terhibur dan selamat sore. Dan baik, lagu terakhir untuk Kumio sore hari ini.

0: Marilah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. Oh. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Palu,
1: Rumah RRI Palu,
0: 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggan.
2: Sahabat semua, saraku, pora-pora sahabat budaya. Kalau jam-jam seperti ini, biasanya kalau kita lagi santai, apalagi wow, menikmati akhir pekan ya. Kadang kita ngobrol atau ngerumpi di teras rumah atau bercengkerama di seputaran ruang keluarga sambil ngeteh, ngopi, ngemil ya. Kalau kita kumpul-kumpul pasti ada camilan-camilan ringan ya. Nah, ini akan menambah seru suasana untuk berkumpul ya. Baik yang duduk-duduk, saya juga biasanya kalau sore-sore begini duduk-duduk di teras rumah ya. Ngemil ya. Ada sambil ya ngobrol-ngobrol ringan atau juga melihat-lihat ya, saling sapa antara tetangga atau bersih-bersih sekitaran rumah. Nah, itu tugas-tugas ringan yang bisa kita kerjakan karena sudah mau maghrib. Jadi ya, pasti kita akan bergerak bersih-bersih rumah ya. Kemudian ada yang sibuk di dapur ya. Terutama kaum ibu tuh kita melihat lagi ya, menu makan malam kita apa ya yang pas buat keluarga ya. Terkadang dari sekarang atau sore ini kita sudah mempersiapkan diri ya. Jadi, nah itulah kegiatan-kegiatan rumahan ya. Dan baik sahabat budaya, kita menjauh-jauhnya di Palu saja, tidak kemana-mana kalau sudah dekat-dekat maghrib ya. Palingan kita melancong, ada juga yang menikmati sembari ya jajanan, apalagi di seputaran lapangan Watu Lemo. Jam-jam seperti ini wow, ramai ya. Nah, ini malam Minggu. Malam Minggu malam panjang karena besok menikmati hari libur ya. Tentu punya agenda tersendiri ya. Kita sudah punya agenda, wow, besok kita akan kemana ya. Tapi bagaimana rekan-rekan operasional, tetap semangat ya. Karena jam libur kita berbeda. Apapun itu tetap happy, nikmati suasana sore hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Allahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dan pendengar, kami cukupkan ya untuk kebersamaan di hari ini. Saya Wadir Nino Mustika pamit. Selepas ini ada rekan Adinda akan melanjutkan hingga pukul 24 malam nanti. Kami informasikan juga terkhusus untuk Anda kaum muslimin wal muslimat, kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 4 menit ya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan

berilah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: kak, duriannya satu eh.
1: Mau makan di sini, Adi?
0: Iya, kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, kak. Ini kan pantai. Objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai

0: Rosalia, Tinti, Sepu Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pambulana sampai Sufu Sarara. Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Incena menyebutkan pelaksanaan pawai ta'aruf musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah merupakan simbol syair Islam dan wujud kebersamaan di daerah tersebut. Jadi pawai ta'aruf ini menjadi ajang silaturahim yang mempercepat ukhuwah Islamiyah antar kafilah dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah, kata Bupati Rizal saat ditemui awak media di Sigi. Ia menghimbau seluruh peserta para ta'aruf tersebut menunjukkan semangat dan dedikasi syair Islam di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan setiap kafilah bisa menjaga ketertiban dan kesopanan sehingga pawai tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan menjaga keindahan sepanjang rute yang telah ditentukan. Diketahui lokasi pelaksanaan musabakah lomba tilawatil Quran ke-31 itu tersebar di dua wilayah yakni Kecamatan Sigi Biromaru dan Dolo. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah melibatkan fasilitator desa guna berkolaborasi dalam percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan mengatakan saat ini kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang dihadapi Kabupaten Donggala. Tentu perlu adanya langkah percepatan melalui kerjasama, sinergi, dan juga komitmen lintas sektor agar penanganannya dapat berjalan lebih efektif. Sampai suhu sarara fesiamo kariba saliat tinti sapu sasiu. Ya kuani popia fai kami panjili.

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya. Usai sudah saya menemani Kumiu dari pukul 14 sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat malam. Selanjutnya nanti Kumiu akan ditemani rekan Lili.

0: Ande masih lima ta mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasi mabomo. Bahasa Boa mempakai kanu kagoa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakai mata ta bahasa kita, tetap kita gak ada tempendili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make, si simoi bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Kumio berada. Kalau tadi Kumio ditemani rekan Warni, saya Lili Lestari akan menemani Kumio di malam hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dan saya akan menemani Kumio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Kumio? Sampai subuh sararaku, saya berharap Kumio dalam keadaan sehat bersama keluarga dan bahagia selalu. Dan tentunya di malam hari ini Kumio dalam sehat-sehat ya. Dan pada malam hari ini kita ada di acara Tessa Tokaili, di mana saya akan memberikan informasi tentang tenun Papua, mengenal nama dan motif khasnya. Nah, sampai-sampai sararah, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Dan jika kita berbicara tentang tenun, mungkin banyak orang langsung teringat pada tenun ikat dari Nusa Tenggara. Ada songket dari Sumatera atau kain sutra dari Sulawesi Selatan. Namun di ujung timur Indonesia terdapat warisan budaya yang tidak kalah menarik, yaitu tenun Papua yang kaya akan makna dan filosofi, ada juga identitas masyarakat setempatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Kumio mengenal lebih dekat lagi tentang tenun Papua dan nama-nama tenun serta motif khas yang menjadi simbol kehidupan masyarakat Papua. Dan Papua ini merupakan wilayah yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Setiap suku memiliki ciri khas tersendiri dalam cara hidup, seni, dan juga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, tenun Papua ini merupakan salah satu bentuk karya seni yang berkembang di berbagai wilayah Papua dan juga Papua Barat. Meskipun tidak sepopuler tenun dari daerah lain di Indonesia, tenun Papua ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi karena setiap motifnya menggambarkan kehidupan masyarakat setempat.

Nah, sampai sebut Sarara, pada masa lalu pembuatan kain ini dilakukan secara tradisional menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Ini serat tumbuhan diolah menjadi benang, kemudian dirangkaikan menjadi kain yang digunakan dalam berbagai kegiatan adat. Selain tenun, masyarakat Papua juga dikenal dengan kerajinan kulit kayu atau kain tapa yang dibuat dari pohon yang tertentu. Namun seiring perkembangan zaman, teknik tenun modern ini mulai berkembang dan menghasilkan berbagai produk kain dengan motif khas Papua. Nah, dari kain bukan sekedar pakai bahan pakaian, sampai sebuah sarara, kain ini bisa menjadi simbol status sosial, penghormatan kepada leluhur, serta bagian penting dalam upacara adat. Nah, dari motif-motif yang ditampilkan biasanya terinspirasi dari lingkungan alam Papua yang begitu kaya. Mulai dari burung cendrawasih, kasuari, ikan, ada ombak laut, hingga bentuk-bentuk yang memiliki makna filosofis. Dan keindahan alam Papua yang sangat terkenal hingga mancanegara menjadi sumber inspirasi utama para perajin tenun dalam menciptakan karya mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang

0: Rif, semoga curhat lah.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata kantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Karena kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Mulana, sampai subuh Sarara Festival Lampa bakal memeriahkan akhir pekan warga Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Festival Lampa bakal berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026 di Desa Toboli, tepatnya Jembatan Timbangan Toboli pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Festival tahunan di Desa Toboli itu lebih spesial tahun ini. Jika biasanya Festival Lalampa menjadi daya tarik karena ada lalampa gratis, tahun ini Festival Lalampa bakal dimeriahkan pasar UMKM dan pentas budaya. Lalampa adalah makanan dari beras ketan yang dicampur dengan ikan tuna dan ikan cakalang yang dihaluskan. Makanan tradisional itu biasanya tersaji dalam bungkusan daun pisang. Diketahui Desa Toboli merupakan lintasan kendaraan lintas provinsi. Terdapat rest area yang menjadi peristirahatan pengendara di desa tersebut yang kenal dengan kuliner lalampanya. Kareba Kapuna, sampai subuh sarara penanganan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di kompleks BTN Tinggede Permai, Desa Tinggede, Kecamatan Marawala, Kabupaten Sigi mendapat apresiasi dari warga setempat. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wibowo, mantan ketua RT BTN Tinggede Permai, mewakili warga yang mengikuti perkembangan penanganan perkara sejak awal. Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan jajaran Polres Sigi menunjukkan keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat hingga perkara tersebut memasuki tahap penyidikan. Ia mengungkapkan bahwa setelah informasi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut disebarluaskan, banyak pihak memberikan respon positif yang mengapresiasi langkah yang telah dilakukan aparat penegak hukum. Sampai jumpa, sarara, vesiamo, karebas, alayatinti, ruapuluh, anteyaku, Lili Lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita ada di acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan buat Komio yang mau bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merupakan lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Parigi,
0: dengan Ibu Anti.
1: Iya, betul.
0: Ibu Anti, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Ibu Anti?
1: Lagu Dermado Mama.
0: Lagunya siapa?
1: Saya tidak tahu penyanyinya, jadi judulnya saya tahu.
0: Judulnya apa itu?
1: Judulnya Mama.
0: Mama? Aduh. Dari, oh ya, oke, nanti saya putarkan.
1: Ada?
0: Ada.
1: Ya, oke dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Anti, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan siapa ini? Julius Tari?
0: Iya.
2: Ya malah nanya-nanya. Suara tidak apa.
0: Bagaimana?
2: Tidak diapa suara ya.
0: Oh.
2: Jadi jalan jamur.
0: Oh iya, Bapak Sarifuddin ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Bapak?
2: Ini kamar Rudi.
0: Oh begitu, jadi sekarang ada di kamar ini Dan.
2: Iya, kalau siang Jalaluddin.
0: Oh Jalaluddin kalau siang.
2: Bicara jalan.
0: Oh begitu.
2: Kalau gitu saya mau lagunya orang Bugis.
0: Bugis, judulnya apa itu?
2: Asmar Asmir.
0: Asmar Asmir, oke. Okay.
2: Langsung dapat.
0: Ada untuk Bapak.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Syarifuddin, halo.
3: Halo, selamat ya, malam.
0: Selamat malam, baik Ibu.
3: Iya. Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Ibu Ella, apa kabar? Baru kedengaran lagi suaranya.
3: Iya. Sekarang buka radio jadi.
0: Oh, begitu.
3: Banyak urusan.
0: Aduh. Iya.
3: Sehat ini?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
3: Jadi lagu Gorontalo kok.
0: Lagu Gorontalo judulnya apa itu?
3: Gorontalo Lipu.
0: Gorontalo Lipu. Oke.
3: Iya. Terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih. Ada lagi? Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke. Dengan siapa ini?
4: Dengan Kadri.
0: Oh, dengan Bung Kadri, apa kabar dirimu?
4: Alhamdulillah baik, seperti kami yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah.
4: Pokoknya lagi di kafe ini sama Ena dan sama istrinya.
0: Oh deh, lagi di kafe di mana?
4: Kafe di Bandung.
0: Oh begitu.
4: Ya, ada dua kafe, kafe Sakira sama kafe Barcelona.
0: Masya Allah, luar biasa memang.
4: Iya, dia lagi bermesraan sama mertuanya. Kalau saya bermesraan, beli orang menyanyi saja ini bagi kita. Ayo, Mbak Lili.
0: Begitu.
4: Iya, tidak bermalam minggu, cuma bermalam minggu di studio saja Mbak Lili.
0: Iya, begitu sudah.
4: Iya, begitulah sudah tugas.
0: Itu sudah.
4: Ya, lagunya Janji Hanya Dimulik.
0: Janji?
4: Hanya Dimulik.
0: Janji Hanya

0: Pak Nolu.
1: Pak Nolu.
0: Salam kenal Lestari.
1: Salam kenal balik Bapak. Apa kabar ini?
0: Puji Tuhan, kabarnya sungguh luar biasa baik.
1: Alhamdulillah baik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
0: Minang, Pulanglah Udah.
1: Pulanglah Udah, iyo pulang Jo. Sobakarat.
0: Bumbu malam minggu ini Bunda.
1: Itu sudah.
0: Oke dang, selamat malam.
1: Oke.
0: Selamat keluar di rumah.
1: Terima kasih.
0: Lagunya gue tunggu.
1: Oke, siap. Oke lah, sampai subuh Sarara, kita langsung saja ke lagu ya. Ada Ibu Anti ingin mendengarkan lagu dari Mama. Ini dia. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lili Lestari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ibu Dolo.
0: Dengan Ibu Hanin di Dolo. Mau dengar lagunya siapa, Bu Ibu?
1: Lagunya, lagu Ambon.
0: Lagu Ambon?
1: Cinta Beda Agama.
0: Cinta Beda Agama?
1: Iya.
0: Aduh, susah sekali kalau begitu, Le.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan. Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Hanin. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak Udin.
2: Iya, kita ke poso lagi dulu.
0: Oke. Kita ke poso, judulnya apa itu?
2: Kinde-kindenya.
0: Iya.
2: Kinde-kindenya.
0: Kinde-kindenya?
2: Iya. Lagu poso, kinde-kindenya.
0: Oke, lagu poso kinde-kinde. Oke.
2: Iya. Nanti saya
0: iya.
2: Nanti besok malam lagi baru Balurimpa.
0: Oke, saya tunggu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Petis lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan orang Toli-Toli.
0: Dengan orang Toli-Toli. Kenapa sudah pindah ini ke haluan Toli-Toli? Kasian.
3: Ada depan ada Gorontalo.
0: Oh, ada siapakah di sana? Aduh, saya jadi penasaran kenapa. Saya jadi penasaran kenapa sampai di Toli-Toli ini kah?
3: Jadi sudah arah yang membawa ke sini jadi ke sini.
0: Aduh.
3: Walaupun tiada tujuan, tapi arah menunjukkan ke sini dan di sini dulu.
0: Begitu.
3: Baru nggak lagu Ambon sih. Jadi kata bisa dibohongi. Itulah keahlianmu.
0: Aduh, lagunya siapa ini?
3: Ini lagu Ambon manis. Kita mau balok, satu lompat sudah mau main. Kayak ini lapar.
0: Lapar banget, Bunda.
3: Tadi sholat maghrib ya, Lita tidur. Pas saya bangun, mau makan, ada lagi nasi.
0: Aduh.
3: Terpas saya bangun, mau pasang nasi.
0: Aduh.
3: Kemarin ikan lihat habis juga.
0: Habis juga.
3: Beli telur, ah, mau buat ke satu telur. Ini karena. Ini jadi semari, Le. Maaf. Maaf, saya datang.
0: Oke.
3: Okay. Apa namanya 4210 dulu ini naikkan.
0: Kenapa lagi itu?
3: Ada ini.
0: Ada sesuatu.
3: Iya, pokoknya kan? Lagi yang Ambon manis ya. Bagus sih, tapi saya dengar nih kalau misalnya saya tidak bergabung, putar-putar kan saja saya lagi tuh ini. Kita sudah jauh jalan sih. Apa rencana minggu depan ini Tinggi Dian?
0: Di mana lagi?
3: Di mana kesana itu? Kesananya poso.
0: Wih, lebih jauh lagi di Hama.
3: Ya, dan selamat bermalam minggu di studio aja.
0: Okay.
3: Dimanapun kita bermalam minggu yang penting happy.
0: Happy,
3: ya.
0: Oke dah.
3: Itulah harus happy. Mau kecewa atau tidak kecewa, mau sakit hati atau tidak sakit hati.
0: Aduh,
3: tapi
0: rupa tahu sekali. Aduh, rupa
3: tidak
0: tahu
3: boleh.
0: Sekali.
3: 4.10 awasnya lah. Oke, okay, for dirimu, salam paling sayang.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: 4.10, gak diam-diam dulu di sana. Kita curiga di studio dia.
0: Ada di samping ini, nah, ada di samping ini, dia bak kode-kode.
3: Sudah baik-baik ini perasaan kalau sudah ada di studio dia ini. Jadi komoran dua, satu di rumah makan panas.
0: Oke, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu di aduh, kenapa sudah yang di samping sobat telepon lagi? Hai, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
4: Dengan Yoga.
0: Oh, dengan Abi. Aduh.
4: Iya.
0: Abi, apa dengan kabar?
4: Abi, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
4: Ada di Bol saya sekarang.
0: Hah? Ada di mana?
4: Di Bol.
0: Di Bol.
4: Terlalu dekat itu Toli-Toli, Bol masih kesananya lagi.
0: Aduh. Ya Allah. Aduh. Jadi jadi ini mau apa ini?
4: Nggak apa-apa tuh, biar di samping juga request
0: iya,
4: lagu.
0: Itu sudah, tidak apa-apa demi dirimu.
4: Tahu juga dia kalau ada di samping, rese orang di Toli-Toli.
0: Itu sudah, aduh. Rupa dia tahu sekali ya.
4: Dia tahu sekali kalau di Kartini itu ada rumah makan Padang.
0: Dekat lagi.
4: Itulah. Lagu dulu, Malilu. Ya.
0: Lagunya siapa?
4: Lagunya Selfie Yama.
0: Selfie Yama, judulnya apa itu?
4: Aduk Pangampe.
0: Selfie Yama, Adek
4: Pangampe.
0: Pangampe. Kau cari sendiri saja, kau putar juga sendiri, Dede.
4: Bosan sudah sama putar di sini.
0: Ada juga di samping ambang.
4: Lain cerita itu.
0: Oh begitu, iyalah.
4: Iya, kau juga. Kau juga. Baru satu red sudah ngoyo.
0: Oke, sampai sumber
4: sekarang.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk Kemiu yang sudah bergabung. Dan mohon maaf ya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita ke lagu dulu. Ada siapa tadi yang ingin mendengarkan lagunya Cinta Beda Agama? Ini dia. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani nih.

Ini kita akan menelusuri kisah lama dari Tanah Kaili. Kisah yang tertulis di ombak disampaikan dari lidah ke lidah tentang Sawari Gading, sang pahlawan dari Tanah Luwu.

0: sebenarnya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Sawali Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaini, tempat berdirinya Kerajaan Panawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Sawali Gading berlabuh di pantai Iye Mibere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginayu.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Sawali Gading dari Luwu. Izinkan aku Minangu menjadi permaisuriku.
2: Wahai Pangeran Sawali Gading, pinanganmu mulia. Namun syaratku hanya satu, ayam aduanmu yang bernama Baka Cimpolong harus mengalahkan ayam kerajaan kami, Calabai.
1: Ya, syaratmu ku terima Ratu Ginayu. Sepulangku dari pantai barat, kita adakan pertarungan itu.
2: Dengan senang hati Pangeran.
0: Disepakatilah waktu itu untuk menggelar adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Sawali Gading menuju Kerajaan Bangka yang dipimpin oleh Ratu Wambulangi bergelar Magal Bangka. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangka. Dalam perjalanan pulang, Sawali Gading singgah di pulau kecil Mugintanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambahkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar, kini disebut Mulanga, di kampung Kaleke. Tanda jejak Sawali Gading di tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Sawali Gading Labolong si hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu belut raksasa yang buas.
3: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
0: Pertarungan sengit pun terjadi. Labolong menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap, hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, lindu adalah rawa luas yang dihuni seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar Mulibu.
4: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
5: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
0: Dan disepakatilah mereka mengirim utusan ke kerajaan Sigi untuk meminta pertolongan.
2: Saudara-saudara kita dilindu dalam bahaya. Namun aku tak memiliki anjing pemburu seperti yang mereka maksud.
6: Ampun tuanku, hamba dengar anjing itu bernama Liliwana milik Raja Luwu.
2: Kalau begitu, kirim 7 utusan ke Luwu. Mintalah Liliwana untuk menolong rakyat Lindu.
0: Utusan tiba di kerajaan Luwu. Raja Luwu menyambut mereka dengan hangat.
5: Ambillah Liliwana, anjing pemburuku. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Semoga ia membawa keselamatan bagi Lindu.
0: Tiba di Lindu, Liliwana segera mencium jejak sang lindu. Pertarungan besar pun terjadi. Air bergejolak, tanah berguncang. Liliwana menggigit kepala lindu dengan taringnya yang tajam. Belut meronta hingga akhirnya lemah dan mati di dasar rawa. Air rawa meluap, membentuk danau luas. Penduduk bersorak bersyukur dan mereka menamainya Rano Lindu.

Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai warisan leluhur Tanah Kaili. Dari Lindu untuk Nusantara, inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Danau Lindu, Jejak Sauri Gading dan Liliwana, dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sauri Gading, Arif Lahubo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahubo, Penulis Naskah, Nih Ketut Warni, Teknik Rekaman, Irfan Maulani, Produser, Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemilu dan Non-Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Pandai. Aku punya duit banyak.
1: Aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Nah kakak, ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
3: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal, sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur. Itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: Mama, ketika mama enak.
1: Oh iya, jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, super sekali.
1: Iya, tapi cuci tangan dulu.
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu saya.

0: dari kakak Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu kakak Aurel?
1: Jadi yang saya presentasikan yaitu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para Maradika dan Totua Ngata. Maradika adalah bangsawan di desa itu dan Totua Ngata orang yang dituakan. Tempat ini bukan hanya untuk menyimpan kepentingan maupun keperluan, tetapi bisa menjadi tempat permusyawaraan hingga penyelenggaraan adat di desa Sigi. Dan rumah adat Lobo ini memiliki struktur yang unik. Mengapa unik? Rumah adat ini memang sederhana, cuma tidak ada paku satupun di rumah itu. Mengapa? Karena rumah ini menggunakan sistem lidah-lidah atau kerap dikenal dengan sistem kait-mengait menggunakan tali rotan. Rumah ini terbagi menjadi tiga, dan setiap bangunannya memiliki elemen, dan setiap elemennya memiliki fungsi masing-masing.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keindahan alam di Kabupaten Nunggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
3: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kanopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
2: Benar itu Pak Ahmad, tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
3: Memang begitu sih, rencana.
2: Waduh Pak Ahmad, tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali Pak.
3: Jadi Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
2: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
3: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
2: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
4: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku arep ninggi to. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

Sampai sebuah sarara dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026 melalui pancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai sebesar rara dimanapun berada. Senang sekali secara tubalgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua dari pagi hingga siang hari nanti. Nah, sampai sebesar rara untuk Anda semua pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kenal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan menyajikan informasi untuk Anda semua lewat Nuapa Karya Bapak Lu Pagi. Dan pada pukul 8 nanti kami akan menghadirkan untuk Anda semua lagu-lagu di request Dangdut Kaili. Dan yang pasti di pagi hari ini saya berharap Anda semua dalam keadaan yang fit selalu, bugar selalu, tidak kurang suatu apapun. Dan yang pasti juga untuk mulai aktivitas jangan lupa untuk 2 rakaat. Yang paling penting gimana kita berharap seharian ini aktivitas kita akan berjalan sesuai yang kita harapkan tentunya. Nah, sama-sama Sarara, dan yang pastinya Anda tetap bersama kami dan kami akan menemani Anda di aktivitas Anda di hari ini tentunya.

Baik, sama-sama Sarara. Yang pasti Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini akan saya hadirkan untuk Anda semua. Kita bergabung dengan Prosatu RR Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti Mutiara Bagi saudara-saudara kita beragama Kristiani.

0: Baik, sebelum Sarara selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RR Palu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjumpa untuk hari ke-7 di bulan Juni 2026. Dan pendengar, saya Waude Rina Mustika ditemani dengan Edi Firmansyah. Pagi hari ini akan mengawal kebersamaan di perjalanan lintas Palu pagi. Kami juga mengucapkan selamat pagi untuk sahabat-sahabat kami yang juga mendengarkan melalui RR Digital ya, ataupun juga di FM 90,8 MHz. Pagi hari ini dapat kami sampaikan beberapa program acara yang bisa Anda ikuti. Di antaranya akan ada religi atau mungkin mutiara pagi Kristen ya. Kemudian rangkuman informasi selama sepekan akan hadir mewarnai pukul 6 nanti. Setelah itu jalan-jalan minggu nih hadir juga pada pukul 7. Anda bisa mengupdate informasi secara sentral pada pukul 8 nanti melalui warta berita dari Pro 3 di Jakarta. Kemudian di balik bola ya, ini masih rangkaian dan semangat-semangat untuk menjemput Piala Dunia 2026 pukul 8.30 nanti bersama juga dengan tokoh-tokoh Kota Palu begitu ya, yang maniak bola seperti itu. Dan ibadah minggu pagi ini akan kami hadirkan pukul 9, serta Indonesia Layak Anak yang bisa Anda ikuti pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Nah, itu dia pendengar untuk rangkaian acara yang dapat kami suguhkan di perjalanan Palu pagi ini. Setelah itu kita akan ikuti terlebih dahulu untuk mutiara pagi religi, mutiara pagi Kristen ya, yang akan dihantarkan oleh Pendeta Sir John Tinanggal, sarjana teologi, untuk judul khutbahnya adalah Alkitab. Dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami.

0: RRI dimanapun berada. Pagi hari ini bersama kami, penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Bapak Pendeta Sir John sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi tentang Alkitab dalam dialog religi pagi hari ini. Saya menyapa selamat pagi Bapak Pendeta Sir John.
1: Iya, iya.
0: Tentunya senang bisa berjumpa kembali dalam dialog religi pada pagi hari ini. Dan saya mempersilakan kepada Bapak Pendeta Sir John untuk memimpin di dalam doa sekaligus menyampaikan materi tentang Alkitab.
1: Ya, terima kasih kepada Ibu Esther sebagai moderator dalam hal melaksanakan tugas untuk jalannya dialog ini. Pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, sebelum kita masuk di dalam tema tentang Alkitab, terlebih dahulu mari kita sekam doa, kita berdoa. Di malam yang indah ini kembali kami datang menyapa Engkau ya Tuhan kami, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami sapa, yaitu Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang terus menerus Immanuel dalam kehidupan kami. Sehingga kembali pada saat malam ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami melaksanakan dialog religi Radio Republik Indonesia dalam hal menyampaikan isi hatimu lewat dialog pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati semua para pendengar setia RRI ini, dan ketika firman Allah diberitakan, mereka akan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lewat dialog ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyatakan isi hatimu. Haleluya. Amin. Baik, saudara sekalian, pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, hari ini tentu kita semua baik-baik dan sehat walafiat. Dan kita tahu semua itu karena pertolongan dan berkat Allah yang Allah nyatakan kepada kita. Sehingga pada saat ini saya, Pendeta Sir John Tinangkal STH, akan terus menerus memberkati para pendengar RRI lewat dialog ini. Dan saat ini saya sebagai narasumber akan menyampaikan satu tema yang begitu luar biasa, memberkati kita, mengingatkan kita sebagai orang percaya yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Tema saat ini saya akan berbicara tentang Alkitab. Namun sebelum kita membahas tentang Alkitab, ada satu kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa kembali memberkati kita, bahwa ini adalah merupakan ungkapan Tuhan Yesus yang Tuhan mau nyatakan kepada dunia dan juga kepada orang percaya yang ada pada zaman itu dan juga yang ada pada zaman sekarang. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44, firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itulah kebenaran firman Allah yang saya telah bacakan buat kita semua, para pendengar Radio RRI dimanapun saya berada. Dan saat ini tentu seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita akan berbicara tentang Alkitab. Tentu semua sudah memahami apa itu Alkitab. Namun pada saat ini saya kembali mengingatkan kepada kita sekalian sebagai pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, hari ini saya akan berbicara tentang Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Bible, yang berasal dari kata Greka, Biblos, yang berarti kitab atau buku. Dan kita ketahui bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini sebagai orang percaya ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, bahwa Alkitab kita yang kita pegang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terdiri atas 27 kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Bapak Ibu saudara pendengar Radio RRI dimanapun berada, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani atau Gerika. Berarti ketika kita mengartikan dari dua kitab ini, Perjanjian Lama berbicara tentang karya penciptaan, kehidupan bangsa Israel, dan pelayanan para nabi-nabi Allah pada zaman itu. Sedangkan Perjanjian Baru itu mengajarkan dan berisi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan itu, serta tantangan kehidupan orang Kristen. Dan kita ketahui bahwa semua itu ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara sekalian, ketika kita melihat perjanjian lama, para pendengar radio RRI dimanapun berada, perjanjian lama terdiri dari, tadi yang kita katakan bahwa perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Dari 39 kitab ini dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama, dari 5 kitab Pentateuch atau 5 kitab Musa, 12 kitab sejarah, 5 kitab syair, 5 kitab nabi besar, 12 kitab nabi kecil. Itulah kelompok-kelompok dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru, kita ketahui bahwa ada 27 kitab yang terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, 4 kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 1 kitab sejarah, 14 kitab surat kiriman Paulus, 7 kitab kiriman umum, dan 1 kitab nubuatan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara pendengar radio RRI dimanapun saya berada, kalau kita lihat dari jumlah Alkitab yang kita pegang, jadi 39 kitab PL, 929 pasal, 23.214 ayat. Sedangkan dalam perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, 260 pasal, 7.959 ayat. Dan kedua kitab ini tentu kita sebagai orang Kristen percaya bahwa itu semua diilhami oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menggerakkan orang-orang untuk menuliskan kitab-kitab tersebut, sehingga mereka menulisnya tanpa salah dalam naskah asli. Lebih kurang ada 40 penulis Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagian bahasa Aramik. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang bukti-bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhami, supaya para pendengar akan memahami ternyata Alkitab yang kita pegang, yang kita imani, itu memiliki bukti-bukti dari Allah yang akan ilhami. Yang pertama, alasan yang pertama, Alkitab menyebutkan firman Allah. Seperti tadi pembacaan kita yang kita baca, bahwa Yesus menyatakan firman Allah ini karena dia mengingatkan kepada murid-muridnya dan orang percaya saat itu, supaya mereka mengetahui bahwa Yesus pernah mengatakan firman Allah ini. Jadi yang pertama, bukti-bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang ilhami, yang pertama, Alkitab menyebutkan firman Allah. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dengan jelas kalau kita lihat dalam beberapa Alkitab, dalam Markus 13:19, Matius 5:17, di situ sangat jelas bahwa Yesus Kristus mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang berikutnya, kita lihat bahwa isi daripada Alkitab. Jadi isi daripada Alkitab itu yang kita pegang sekarang ini membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang, kesatuan isi Alkitab yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Yang kedua, ketetapan atau pengetahuan dalam Alkitab. Yang ketiga, ketetapan historis atau sejarah. Yang keempat, adanya sistem moral yang tinggi. Kemudian berikutnya, bukti-bukti dari Alkitab firman Allah adalah, yang berikutnya, yang bagian keempat adalah mujizat-mujizat membuktikan bahwa mujizat zaman Musa, Ishak, Elia, nabi-nabi, bahkan Yesus Kristus. Baru yang berikutnya, bahwa Alkitab membuktikan, diilhamkan, bukti-buktinya adalah ada nubuatan-nubuatan yang digenapi dalam Alkitab, nubuatan bangsa Israel seperti kita lihat dalam Ulangan 28, nubuatan tentang kejatuhan Babel, dan juga pengaruh kita lihat bahwa pengaruh Alkitab yang kita pegang, yang kita imani, bahwa punya pengaruh yang sangat luar biasa. Pengaruh Alkitab yang pertama, mempengaruhi kebudayaan, suku, bangsa, dan negara. Pengaruh yang kedua, Alkitab yang kita pegang adalah mengubah karakter manusia. Pengaruh yang ketiga adalah memberikan jawaban dari tantangan dan pergumulan hidup. Dan kita akan percaya bahwa apapun yang kita gumuli, kita akan percaya ketika saudara dan saya mengimani Alkitab firman Allah itu, pasti kita akan mendapatkan jawaban. Yang berikutnya, firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Kalau kita lihat dalam Mazmur 147:19, bahwa ternyata firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Bahkan Alkitab itu ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Bahkan pengajaran-pengajarannya dan firman Tuhan hanya datang dari Sion dan Yerusalem. Sangat jelas sekali kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 23. Dari mana datangnya firman Allah itu? Tentu jawabannya dari Sion di Yerusalem. Berikutnya, pentingnya Alkitab bagi hidup manusia. Karena Alkitab yang kita pegang itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka untuk itu, karena Alkitab adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kenapa penting Alkitab itu? Karena Alkitab itu adalah terang, pelita bagi kaki kita. Kemudian yang kedua, kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 30. Kemudian berikutnya, bahwa Alkitab mengubah karakter manusia. Seperti tadi yang saya katakan, bagian pengaruh Alkitab disebut katakan bahwa mengubah karakter manusia. Karena Alkitab itu yang kita pegang itu sangat luar biasa. Kalau kita mendalami, kalau kita akan renungkan, kita yakin dan percaya ketika kita banyak membaca Alkitab, banyak merenungkan firman Tuhan, saya hanya percaya di balik semuanya kita akan melihat kasih karya Allah. Kita bisa memahami keberadaan Allah. Kita bisa memahami pertolongan Allah ketika kita mau merenungkan dan membaca firman Allah. Mungkin itu saja yang saya perlu sampaikan singkat kepada pendengar radio RRI dimanapun sudah berada. Bila kiranya akan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Kami kembalikan kepada moderator.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Sir John yang telah memaparkan materi tentang Alkitab. Dalam hal ini tentunya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Sir John. Yang pertama, apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita?
1: Ya, terima kasih Bu Esther, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan dikatakan bahwa apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Mungkin tadi saya sudah agak singgung sedikit karena ada tiga hal tadi. Namun saat ini saya akan memberikan alasan. Ada 8 alasan mengapa Alkitab itu sangat penting. Dari 8 alasan ini saya ambil dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Ada 8 alasan. Yang pertama, Alkitab itu merupakan Taurat Tuhan yang sempurna, sehingga penting kita harus pelajari, karena kita harus mempelajari sesuatu yang sempurna dan semua itu ada dalam Alkitab. Sehingga alasan yang pertama, kenapa Alkitab itu penting, karena Taurat Tuhan itu sempurna. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa Alkitab itu sangat penting, alasan yang kedua adalah karena Alkitab itu adalah menyegarkan jiwa. Oh, luar biasa. Jadi ternyata alasan yang kedua adalah menyegarkan jiwa. Kemudian yang ketiga, apa alasan sehingga Alkitab itu firman Tuhan dan sangat penting bagi kita? Yang ketiga, karena Alkitab merupakan peraturan Tuhan yang teguh. Kemudian yang berikutnya, apa alasan sehingga Alkitab itu penting bagi kita sebagai orang percaya? Yang berikutnya adalah karena Alkitab memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi ketika kita sebagai orang percaya ada di muka bumi ini, ketika walaupun kita orang sederhana, mungkin kita hanya lulusan SD, SMP, tetap ketika kita mau belajar tentang Alkitab, maka di situ ada hikmat yang Tuhan akan berikan. Karena kita bagaikan orang yang tidak punya pengalaman, tetap ketika kita belajar, maka Tuhan akan memberikan pengalaman. Jadi itulah alasan mengapa itu Alkitab itu penting. Kemudian yang berikutnya, kenapa Alkitab itu penting? Alasan yang kedua, karena titah Tuhan itu tepat. Kemudian yang berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena Alkitab itu menyukakan hati. Karena ketika kita mengalami duka, kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan, kita mengalami sakit, ketika kita mau merenungkan firman, maka di sana kita mendapatkan banyak hal-hal yang menyukakan hati kita, yang menguatkan iman kita. Kemudian berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena perintah Tuhan itu sangat murni bagi setiap orang percaya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, alasan kenapa Alkitab itu sangat penting, karena Alkitab itu membuat mata orang percaya bercahaya. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang di Yerusalem?
1: Iya, terima kasih. Tadi yang dalam penjelasan saya sudah sampaikan bahwa ternyata Alkitab itu datang ke Yerusalem. Namun saat ini saya jawab pertanyaan, kenapa firman Tuhan itu harus datang dari Yerusalem? Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai penyiar radio RRI dimanapun sudah berada. Jadi yang pertama, kenapa firman Tuhan itu datang Yerusalem? Yang pertama, karena Yerusalem adalah pusat bumi. Itu yang pertama, kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara pendengar lebih lagi untuk mengetahuinya, bisa baca dalam Yeskiel 38 ayat 12. Kemudian yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem, tadi yang pertama, Yerusalem adalah pusat bumi. Yang kedua, Yerusalem sebagai pusat kota perdamaian, sehingga firman Tuhan itu datang ke Yerusalem. Kalau kita lihat jelas dalam Mika 4 ayat 1 sampai 5 bahwa kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem itu merupakan kota perdamaian, sehingga Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan itu ke Yerusalem. Kemudian yang ketiga, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Yang ketiga, saudara pendengar radio RRI dimanapun berada, karena Yerusalem adalah kota setia, gunung Tuhan, gunung kudus, sehingga Tuhan mau datang ke Yerusalem untuk menyampaikan titahnya, untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan

0: jawaban yang kedua dan pertanyaan yang ketiga. Apa manfaat Alkitab bagi orang percaya?
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini perlu dipahami oleh semua kita orang percaya, bahkan kepada saudara pendengar radio RRI dimanapun berada. Jadi tentu kita sebagian sudah memahami apa manfaat Alkitab bagi orang percaya. Kalau kita lihat manfaat Alkitab yang kita pegang sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, di situ ada 4 manfaat Alkitab. Manfaatnya yang pertama adalah untuk mengajar. Jadi saudara sekalian pendengar radio RRI dimanapun saudara berada, ternyata Alkitab itu manfaatnya adalah untuk mengajar kita, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan. Dia tuntun kita, dia ajar kita, dia arahkan kita. Jadi itu manfaat Alkitab. Jadi yang pertama adalah untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Saudara sekalian, ketika kita sebagai orang percaya, tentu kita manusia yang berdosa, terluput dari setiap kesalahan. Tapi ketika kita mau belajar tentang Alkitab, maka di sana kita akan melihat manfaat Alkitab. Jadi manfaat Alkitab yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi dia menegur kita ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Dia katakan, ini kamu salah, kamu sudah menyimpang. Jadi manfaat Alkitab bagi orang percaya yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, manfaat daripada Alkitab bagi orang percaya yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kita diajar, kita ditegur kesalahan kita, kemudian dia memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita salah, Tuhan tegur kita, perbaiki kesalahan kita, maka saya akan percaya. Itulah manfaat Alkitab lah untuk memperbaiki kelakuan. Yang berikut, yang terakhir, manfaat Alkitab bagi orang percaya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara sekalian, mari kita sebagai orang percaya di muka bumi ini, seharusnya di kota Palu dan sekitarnya, mari kita belajar tentang Alkitab, karena dalam Alkitab itu banyak sekali manfaatnya. Tetapi saat ini hanya 4 hal yang saya perlu sampaikan lewat manfaat Alkitab, lewat dialog ini. Itulah yang saya sampaikan, Tuhan berkati.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sirjon. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa bagi setiap pendengar, bahkan kita yang ada di ruangan ini. Tentunya pemahaman tentang Alkitab itulah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk kita melangkah. Dan saat ini juga saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Sirjon untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, sekaligus menutup di dalam doa.
1: Ya, terima kasih saudara pendengar radio dimanapun sudah berada. Tadi saya sudah menjawab beberapa pertanyaan tentang yang pertama alasan, yang kedua kenapa firman Tuhan itu datang dari Yerusalem, yang ketiga apa manfaat Alkitab bagi orang percaya. Dan saat ini perlu saya simpulkan kepada kita sebagai orang percaya, bahkan sebagai pendengar radio dimanapun sudah berada, apa kekuatan Alkitab atau firman Tuhan bagi orang percaya. Saudara sekalian, kalau kita lebih lagi rinci untuk menyimpulkan Alkitab itu kita tidak mampu. Tetapi kita lihat bahwa Alkitab itu adalah memberi kelahiran baru, memberi kekuatan dan keselamatan, memberi anugerah dan kasih karunia, membangun iman, menjadi kita murid Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan, menghidupkan orang mati, tidak mengalami maut, membawa kedamaian, perlindungan, dan juga firman Tuhan itu merupakan pedang roh yang membantu kita untuk mengalahkan segala apapun tipu muslihat iblis. Maka untuk itu, marilah kita sebagai orang percaya di muka bumi ini, seharusnya ada di kota Palu, marilah kita lebih lagi untuk tekun membaca Alkitab dan firman Tuhan. Karena saya yakin percaya, tadi manfaat Alkitab yang kita sudah dengarkan, ketika kita mau belajar, maka di sana kita akan melihat begitu banyak rahasia. Dan ingat, satu hal yang saya perlu tekankan, dengan apakah seorang muda untuk mempertahankan kelakuannya supaya bersih ketika menjalani hidup di muka bumi ini, yaitu menjaga dengan firman Tuhan. Maka untuk itu saudara sekalian pendengar radio hari ini sudah berada, firman Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka bagaikan pohon tanam

0: menutupi aliran air. Mereka akan menghasilkan buah apa saja karena firman itu hidup dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita bersyukur atas kebenaran firman Allah yang kami sudah sampaikan lewat dialog saat ini. Maka untuk itu saya bersama Ibu Esther akan turut bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami dalam hal membawa kebenaran firman Allah lewat radio RRI pada saat ini. Untuk itu, untuk kita mengakhiri sebelumnya, mari kita satukan iman percaya kita. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau, ya Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah sudah memberikan kami waktu dan kesempatan. Hambamu bersama Ibu Esther Lengkong sudah boleh melaksanakan tanggung jawab kami dalam hal dialog religi Radio Republik Indonesia di Kota Palu dan sekitarnya. Bila kiranya apa yang kami sudah sampaikan pada saat ini akan memberkati semua para pendengar Radio RRI setia dimanapun mereka berada, sehingga mereka dikuatkan dan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Dan kami mohon, bila kiranya para pendengar yang mendengarkan siaran ini, mereka terus-menerus merenungkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, hanya firman Tuhan yang membuat mata kami bercahaya, hanya firman Tuhan yang membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Terima kasih. Hambamu sudah berhenti berbicara lewat dialog ini, tetapi kami yakin percaya karya Tuhan dan penyelamatan Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk RRI Kota Palu ini yang sudah sebagai sarana dalam hal menyampaikan isi hatimu. Mari Tuhan, Engkau berkati semua pihak yang ada di kantor RRI ini, para karyawan. Tuhan berkati sehingga semua karyawan yang ada di kantor RRI ini, mereka terus diberkati dan juga dilaut oleh Tuhan. Begitu pula Engkau berkati semua pemerintah kami, baik yang ada di Kota Palu, Provinsi Kota Palu, dan juga yang ada di manapun mereka berada, biarlah Tuhan akan memberkati sehingga Kota Palu ini menjadi kota terus-menerus dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Bersama pemerintah yang memimpin, Tuhan berikan mereka hikmat akal budi sehingga pemerintah bersama masyarakat di Kota Palu, kami senantiasa saling menopang, saling mendukung sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga sesuai dengan NKRI. Biarlah akan terwujud bagi Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, yang ada di bawah jembatan, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka juga dapat menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ialah menjadi doa. Dan saat ini hamba bersama Ibu Esther Lengkong akan mundurkan diri dalam acara dialog ini, dan semuanya itu kami hanya kembalikan demi hormat pujian hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin.
1: Dengan demikian berakhir dialog religi pada pagi hari ini, dan saya Esther Lengkong bersama Bapak Pendeta Sir John mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.

Kereba Pemulana, sebelum sarana proses pencarian kapal motor Jolor masih berlangsung sampai hari Sabtu kemarin. Pencarian terhadap kapal berisi 4 orang ini pertama dilakukan pada hari Jumat setelah Basarnas melalui pos Sar Luwuk menerima informasi. Jorjoga adalah desa di kecamatan Talibau Utara, Kabupaten Pulau Talibau, Maluku Utara. KM Jolor dinyatakan mati mesin dan hilang kontak ketika berlayar dari Kabupaten Banggai Laut menuju Desa Penu. Dari Banggai Laut, KM Jolor melintasi Laut Maluku, kemudian menyisir memasuki wilayah Tikong di pesisir utara Kabupaten Penghasil Cengkeh ini. Merujuk BMKG, saat ini cuaca di Jorjoga cerah dengan kecepatan angin 5,2 km per jam. Rizal mengatakan pencarian menggerakkan 2 unsur, KN Sar Bisma dan pemilik kapal. Karebaku Puna, kapal motor Jolor mati mesin di perairan Kabupaten Pulau Talibau, Maluku Utara. Pada hari Sabtu, Basarnas Palu melalui pos Sar Luwuk masih melakukan pencarian, dan saat pelayaran dari Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, KM Jolor terdiri dari 4 orang. Kapal ini bertolak menuju Desa Penu di Talibau. Kepala Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menyebutkan mereka atas nama Sudur 40 tahun, Dani 25 tahun, Ode 35 tahun, dan Ading 37 tahun. Dalam pencarian, Basarnas melalui pos Sar Luwuk menurunkan KN Sar Bisma. Di hari kedua ini pencarian bertolak di Pelabuhan Luwu, Kabupaten Banggai Pulau pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pencarian menyisir dari area yang telah ditentukan berdasarkan posisi terakhir kapal dan analisis pergerakan di laut. Sampai jumpa sarara, besi mokare basale, tinti awono, yakuratu markis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai seluruh sarana dimanapun berada, senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya pagi ini saya akan hadir dengan informasi-informasi menarik untuk Anda semua yang sudah saya lansir dari berbagai media online di Sulawesi Tengah. Kita ke informasi pertama. Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di kompleks BTN Tinggede Permai Desa Tinggede Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi mendapat apresiasi dari warga setempat. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wibowo, mantan ketua RT BTN Tinggede Permai, mewakili warga yang mengikuti perkembangan penanganan perkara sejak awal. Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan jajaran Polres Sigi menunjukkan keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat hingga perkara tersebut memasuki tahap penyidikan. Diungkapkan bahwa setelah informasi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut disebarluaskan, banyak pihak memberikan respon positif dan apresiasi langkah yang telah dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat berharap setiap laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan hingga memperoleh kepastian hukum. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul perkembangan terbaru dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di BTN Tinggede Permai. Polres Sigi diketahui telah meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan YU 37 tahun yang akrab dikenal sebagai Ex-Polwan sebagai tersangka. Tersangka YU juga telah ditahan untuk kepentingan proses penyidikan dan dititipkan di lapas perempuan kelas 3 Palu yang berada di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Wibowo berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat memberi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kita ke informasi lainnya. Dari Banggai, setelah terduga pengedar Polsek Buntakini memburu pengguna sabu. Seorang sopir ekspedisi berinisial SU 53 tahun warga Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah diringkus Polres Bunta pada hari Sabtu sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah. SU ditangkap dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Kapolsek Bunta Ibtu Andi Wijanarko mengkonfirmasi penangkapan SU di hadapan polisi. SU mengakui sabu itu adalah miliknya. SU berencana menggunakan sabu untuk doping agar tetap bugar selama bekerja sebagai sopir ekspedisi. Kapolsek menambahkan, kasus ini adalah salah satu dari berbagai penangkapan yang berhasil dilakukan Polsek Bunta terkait pengembangan narkotika. Diingatkan, tindakan SU sangat berbahaya karena melanggar hukum. Selain itu menangkap SU, polisi juga sedang menyelidiki seorang pria yang diduga menjual sabu kepada pelaku. Petugas berusaha mengungkapkan jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Bunta.

Terus sampai selesai Rara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Mira Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabilo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Mustafa siaran. Jangan sampai ketinggalan Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi, pupuk

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wedi tentu turun aku, ane mau buat uli sama dia harus kena bunja, bukan jadi bapak nggak lihat keberatan bunda, malah aku sampai suruh sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

97,5 FM Prompat RR Palu Suara Budaya Taman Sanggeri. Kita masih melanjutkan kebersamaan di Nuapa Kareba Palu pagi. Perakiran cuaca Palu Sulawesi Tengah sekitar pada pada Minggu 7 Juni 2026, Palu, Bangkai dan Morowali Utara hujan ringan. Sementara Buol, Parigi Mautong cerah, dan masyarakat yang berada di daerah yang diperkirakan hujan agar mempersiapkan diri dengan payung atau mantel ketika berkendaraan. Berikut perakiran cuaca selengkapnya berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Perakiran cuaca di Kabupaten atau di kota Kabupaten Kota Sulawesi Tengah, di Banggai hujan ringan, Poso udara kabur, Donggala hujan ringan toli-toli, cerah berawan, Buol cerah, Morowali berkabut, Banggai Kepulauan cerah, Parigi Mautong cerah, Tojo Una-Una berawan, Sigi udara kabur, Banggai laut udara kabur, Morowali Utara hujan ringan, dan Palu hujan ringan. Sampai-sampai sarana berikut adalah tips untuk berkendaraan ya saat hujan. Bagi pengguna mobil, cek kondisi wiper dan ban, nyalakan lampu utama, buka hazardnya, jaga jarak aman lebih jauh, jangan melaju terlalu kencang, waspada aquaplaning, dan atur suhu AC defogger supaya suhu di dalam kabin tidak berbeda jauh dengan suhu luar agar kaca tidak berembun. Nah, bagi pengguna motor, gunakan jas hujan model setelan, hindari model ponco. Hindari menginjak marka jalan karena bisa licin saat terkena air. Kurangi kecepatan dan hindari rem mendadak. Gunakan helm dengan visor atau kaca bening ya. Berhenti di tempat aman bila hujan sangat lebat hingga jarak pandang berkurang.

Kita ke informasi selanjutnya, Bupati Sigi, Sulawesi Tengah Muhammad Rizal Incenah menyebut pelaksanaan pawai ta'aruf musabaqah tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah merupakan simbol syiar wujud kebersamaan di daerah tersebut. Ia mengimbau seluruh peserta pawai ta'aruf tersebut menunjukkan semangat dan dedikasi syiar Islam di tengah masyarakat. Dia menuturkan setiap kafilah bisa menjaga ketertiban dan kesopanan sehingga pawai tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan menjaga keindahan sepanjang rute yang telah ditentukan. Diketahui lokasi pelaksanaan lomba MTQ ke-31 tersebar di dua wilayah yakni Kecamatan Sigi, Biromaru, dan Dolo. Untuk pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah mulai dilaksanakan pada 7 hingga 13 Juni 2026 mendatang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menggandeng seluruh lintas sektor dan penguatan dan pelestarian lingkungan konservasi pesisir di daerah tersebut. Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan mengatakan pentingnya penguatan dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Semua pihak bersama-sama berkontribusi karena pemerintah daerah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa bantuan dari pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang punya komitmen untuk membangun daerah ini, kata Taufik saat ditemui di Padawa. Dituturkan, program konservasi wilayah pesisir sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Donggala yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dia mengemukakan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, pentingnya keberlanjutan program oleh masyarakat yang mendapatkan pendamping agar tetap melanjutkan kegiatan konservasi secara mandiri pada masa mendatang. Taufik menyebutkan perlu adanya penguatan regulasi melalui penyusunan peta konservasi yang dapat diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah serta peraturan daerah untuk mencegah aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Diketuai saat ini program solusi Kabupaten Donggala mencakup 6 desa yaitu Desa Lombi dan Tologano di Kecamatan Bandawa Selatan, Desa Tanjung Batu dan Labuan Bajo di Kecamatan Bandawa, serta Desa Tompe dan Lombio di Kecamatan Sirenja. Oke, sampai jumpa, saya masih akan hadirkan informasi untuk Anda setelah yang satu ini.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Itu tua, sudah masuk teleponku.
1: Oh iya lah, masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Pintu waktu Indonesia Tengah.
1: Kerewa pemulana, sama-sama sarana pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menggandeng seluruh lintas sektor dalam penguatan dan pelestarian lingkungan konservasi pesisir di daerah tersebut. Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan mengatakan pentingnya penguatan dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Dia menuturkan program konservasi wilayah pesisir sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Donggala yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dia menemukan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, pentingnya keberlanjutan program oleh masyarakat yang telah mendapatkan pendampingan agar tetap melanjutkan kegiatan konservasi secara mandiri pada masa mendatang. Kareba Kaupuna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan 4 desa terendam banjir di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol akibat intensitas curah hujan tinggi. Banjir terjadi pada hari Jumat dipicu hujan deras yang menyebabkan air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga serta fasilitas umum di beberapa desa, kata Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto dalam laporannya di Palu. Dia mengatakan 4 desa yang terdampak yang di Desa Mulat, Desa Mopu, dan Desa Bungkudu, serta Desa Potangwan. Berdasarkan hasil pendataan sementara, sebanyak 53 KK atau 193 jiwa terdampak di Desa Mulat serta merendam 45 rumah warga di Masjid Al-Haq. Sementara di Desa Mopu, banjir mendampak pada 25 KK dan 60 jiwa dengan 12 rumah warga terendam. Kemudian di Desa Bungkudu, sebanyak 130 KK, 455 jiwa terdampak dan 91 rumah warga terendam banjir. Selain itu, jembatan penghubung jalan desa terputus dan tanggul sungai jebol akibat derasnya arus air. Untuk warga yang terdampak di Desa Potangon, kata Asmudianto, masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan. Ia juga menyampaikan tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat banjir tersebut. BPBD Sulteng bersama tim reaksi cepat Kabupaten Buol telah berada di lokasi untuk melakukan asesmen dan pendataan dampak bencana serta berkoordinasi dalam upaya penanganan. Sampai jumpa, sarana, semoga rewasa liatin tipe itu.

0: Tebek, Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Ya enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem?
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

7 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarah, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini di Nuwa Pagari Bapalu Pagi. Harga emas WUBS Antam dan Galeri 24 di Laman Sahabat Pegadaian yang dikutip di Jakarta pada Sabtu 7:47 waktu Indonesia Barat menunjukkan ketiganya kompak naik masing-masing Rp2.836.000. Rp2.881.000 dan Rp2.773.000 per gram. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Adapun tiga jenis emas di Pegadaian pada Jumat, yakni UBS Rp2.816.000, Antam Rp2.870.000 dan Galeri 24 Rp2.756.000 per gram. Untuk kali 24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 100 gram, 1000 gram maksudnya, atau 1 kg emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram. Sementara harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Kantor Berita Nasional LKBN Antara menyelenggarakan rapat kerja nasional atau Rekernas 2026 di Yogyakarta pada 3-5 Juni sebagai upaya mengkokohkan peran strategis dalam ekosistem informasi negara dan transformasi bisnis media digital. Direktur Utama LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar dalam sambutan Rekernas di Yogyakarta pada Rabu mengatakan tema Rekernas 2026 yakni mengkokohkan peran strategis antara dalam ekosistem informasi negara dan transformasi bisnis media digital. Menurut dia, di era digital, arus informasi bergerak sangat cepat. Batas antara fakta dan opini semakin tipis dan kepercayaan publik menjadi sesuatu yang sangat mahal nilainya. Di tengah situasi tersebut, Antara memiliki tanggung jawab strategis sebagai kantor berita negara. Oleh karena itu, kata Beni, reputasi tidak dibangun hanya melalui pencitraan, tetapi melalui konsistensi kerja, integrasi jurnalistik, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan perilaku publik. Dirut mengatakan Antara harus mampu menjadi media yang cepat namun tepat, akurat, modern, dan tetap kredibel. Pada kesempatan itu, Dirut juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Antara di pusat maupun daerah yang selama ini terus bekerja menjaga marwah institusi. Mengakhiri sambutan, Dirut berpesan kepada seluruh kepala biro agar Rekernas ini menjadi ruang bertukar gagasan, memperkuat sinergi, dan melahirkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat posisi Antara di tengah landscape media yang terus berubah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda nih, cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Habis ngomong tepuin deh, emang aku emang tersang bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita, jangan tempat ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap galan.

Sampai sama Sarara, saat ini kita ada di pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi masih dari Palu. Perpisahan siswa kelas 6 SD Al Azhar Mandiri Palu berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni yang ditampilkan oleh peserta didik di sekolah tersebut. Mulai dari tari Mokambu hingga pertunjukan drama musikal mewarnai perpisahan yang berlangsung di halaman SD Al Azhar Mandiri Palu pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Sebelum dimulainya kegiatan, para orang tua murid dan tamu undangan yang hadir disuguhkan penampilan tradisional tari Mokambu Montanu disusul tarian Zapin Jepeng. Kedua tarian ini dibawakan langsung oleh peserta didik dari sekolah tersebut. Tak hanya itu, setelah melewati serangkaian acara, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan pantomim oleh siswa. Pantomim tersebut menggambarkan tentang proses pembelajaran di sekolah hingga pada perpisahan antara guru dan murid. Setelah tamu undangan dihibur dengan penampilan solo vokal oleh Akila Nikonia Wisni Utami, siswi kelas 5B dengan suara yang indah, Akila membawakan lagu milik Maudi Ayunda berjudul Kejar Mimpi. Selanjutnya penampilan dilanjutkan dengan pertunjukan tari seni kreasi, ditutup dengan penampilan drama musikal yang dibawakan oleh siswa kelas 6. Kita ke informasi selanjutnya, Sobat Sarara. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam UIN Dato Karama Dr. Sahran Raden MH menyatakan program Berani Cerdas yang digagas dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido merupakan komitmen konkret dalam mengimplementasikan konstitusi negara. Hal ini disampaikan dalam podcast bertajuk Bakas Bacarita Sabtu yang mengusung tema Cerdas Program Berani Cerdas dengan menghadirkan narasumber pakar hukum tata negara UIN Dato Karama Dr. Sahran Radian dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Andes Haji Firmansa DPSHMSI. Dr. Sahran menjelaskan sesuai amanah konstitusi negara khususnya pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban menindaklanjuti amanah tersebut dalam program-program konkret. Kata Sahran Raden, terlepas dari amanah konstitusi, pelayanan pendidikan maksimal bagi generasi muda merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan kata Dr. Sahran, dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran 20%. Sahran mengemukakan bahwa pendidikan merupakan investasi penting jangka panjang dalam pembangunan manusia yang berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Andes Haji Firmansa DPSHMSI mengumumkan program Berani Cerdas sebagai bentuk keberpihakan Gubernur Wakil Gubernur Sulteng untuk memastikan tidak ada lagi generasi muda yang putus sekolah, dan program ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di mana masyarakat tidak lagi terbebani biaya pendidikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menit Waktu Indonesia Tengah sebelum Sarara, kita melanjutkan lagi ya untuk informasi. Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu, Profesor Saipudin Mahsuri, meminta mahasiswa yang telah di yudisium untuk terus belajar meningkatkan kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu. Permintaan ini disampaikan oleh Profesor Saipudin dalam acara yudisium mahasiswa FTIK semester genap tahun akademi 2025-2026 yang berlangsung di Kampus 2 UIN Dato Karama di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Profesor Saipudin mengingatkan kepada peserta yudisium bahwa gelar sarjana yang telah sadirai bukanlah akhir dari pencarian ilmu. FTIK UIN Dato Karama terhitung sejak Mei awal Juni 2026 ini telah melaksanakan yudisium mahasiswa sebanyak 2 kali. Yudisium pertama berlangsung pada tanggal 7 Mei 2026 dengan jumlah peserta yudisium sebanyak 43 orang. Yudisium kedua berlangsung pada tanggal 4 Juni 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 46 orang. Kata Profesor Saipudin, sebagai calon pendidik dan tenaga profesional era digital, lulusan dituntut untuk tidak gagap teknologi atau gaptek. Karena selain kecerdasan intelektual, menjaga integritas moral dan nama baik kampus di tengah masyarakat adalah modal utama untuk sukses. Terkait hal ini, Wakil Dekan Bidang Akademik FTIK UIN Dato Karama Dr. Haja Naima MPD menyampaikan pesan kepada para lulusan agar terus menjaga marwah alumni FTIK di masyarakat dan menjaga nama baik UIN Dato Karama Palu dan melalui aksi nyata bidang pendidikan dan sosial keagamaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua.

0: Sama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Oh, bah apa? Kok ewang? Bah pinjam pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu. Eh, toh bahaya.
0: Eh, biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Sama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Eh, ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kok kira ini dibuat dengan biaya sedikit? Bagaimana kok tanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi dan di mana saya tulis nama aku kasihan?
1: Sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Was kau.
0: Hai, berarti mati itu.